ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta

Mungkin ada beberapa dari kamu yang emang kalau makan tuh gak suka ada daun bawang lah, gak suka ada bawang goreng bahkan, gak suka ada togenya. Tapi emangnya kalau teman Pradua sendiri untuk spesifiknya boleh dong kasih tahu Adil, karena penasaran juga nih, terutama kalau buat perbuburan. Ternyata teman Pradua, tim bubur diaduk atau tidak, itu ternyata ada rasionalisasi argumen menggunakan teori fisika. Aku waktu tahu info ini kayak, hah? Ternyata sampai ke sains juga ya dibawa nih untuk perbandingan antara tim bubur diaduk atau enggak teman Pradua. Oke. Jadi ada salah satu pemilik akun Instagram namanya tuh Alif Hijriyah. Dia ini ngebagiin eksperimen sederhana yang bikin kita tuh mikir kalau menikmati bubur ayam itu bisa dilihat dari kacamata sains juga loh. Lulusan Magister Matematika ITB ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu panas, kombinasi rasa, dan entropi untuk menjawab pertanyaan, apakah sebaiknya itu bubur diaduk atau enggak? Menurut kamu gimana, teman Pradua? Coba kasih tahu dulu POV kamu, baru nanti aku bakalan kasih tahu jawaban dari doi.

0: Ya. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
2: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
3: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
2: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
3: Putus gak sih mereka, Nat?
2: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
3: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
2: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko kan pantas gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
3: Sibuk lah, Nat.
2: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
3: Weh, Tari, Nadia.
2: Gih, kok apa?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
0: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
2: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
0: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
3: Ya gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Gi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
0: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
0: Suara Randy tuh.
2: Kita editin dari sebelah aja kali ya Nen.
5: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya.
4: Lah,

0: Iya, ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
1: Iya, udah. Sini, makasih.
0: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
1: Joko.
2: Kalau aku sih, malu sih aku. Ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunan ke 7.
3: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita santerin dulu. Bentar, si Anggi ya, kasihan tau.
4: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
2: Iya,
4: lumayan.
1: Mau.
4: Ya trendy juga loh.
1: Gak mau.
4: Gak tau dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
4: mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol dulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Jadi teman berdua, kalau dilihat dari sisi sainsnya lah ya, ibaratnya itu kayak gitu teman berdua. Kalau dari segi panas, ternyata bubur diaduk itu hangatnya lebih merata dengan rumus konduksi panas dibandingin nih sama si konten kreator itu. Dua kondisi perpindahan panas, bubur diaduk 45 Joule, bubur tidak diaduk 19 Joule. Bubur yang gak diaduk ini memiliki tingkat perpindahan panas yang kecil kalau dia gak diaduk. Akibatnya panas sama bubur itu gak merata teman berdua. Lapisan bubur di bawah kerasa panas walaupun suhu di permukaan bubur itu mengalami yang namanya penurunan. Artinya panasnya itu berpindah 40% lebih banyak nih kalau bubur diaduk. Jadi kalau diaduk itu suhunya seragam, nyaman buat dimakan gitu ya. Tapi kalau gak diaduk masih panas banget. Ada yang udah panas banget, ada yang udah dingin banget. Kayak gitu teman perdua, gak merata ibaratnya. Jadi kalau dari segi kombinasi rasa, banyak pilihan rasa tiap suapan tuh teman perdua. Jadi konten kreator ini juga memperhitungkan kenikmatan yang dirasakan ketika bubur itu gak diaduk. Kalau semangkuk bubur itu ada nambahan topping gitu ya, ada ayam, sambal, kacang, dan bawang, kerupuk, sama kecap, dengan rumus kombinasi, dia ngungkapin ada 63 kemungkinan rasa berbeda yang dihasilkan dalam satu mangkok kalau gak diaduk. Dalam satu sendok makan bubur itu jarang toppingnya itu dapat ini ya, ikut seluruhnya tuh kalau misalnya kamu suap sama perdua. Tapi kalau misalnya gak diaduk, setiap sendokan tuh bisa beda, bisa agak dominan ayam, sambal, kerupuk, atau campuran lain. Jadi kalau diaduk, setiap suapan bisa ngasilin rasa konsisten karena emang udah tercampur merata. Ya artinya kalau gak diaduk ya rasanya itu kayak kita tuh lagi berpetualang sama rasa teman berdua. Kayak oke, yang ini rasanya beda. Sedangkan pertama bubur ayam sambal, sedangkan kedua bubur kerupuk daun bawang, dan beda-beda gitu ya.

0: aturan baru yang akan membuat pertandingan itu menjadi lebih cepat dan juga lebih menarik, teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IFAB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
1: Pesta Bola Dunia 2026. 92,1.
2: Teman terbaik kamu.

Kita mau produ ya. Kalau tadi itu kan dari yang diaduk gitu kan. Dari yang gak diaduk nih. Terus kalau yang diaduk gimana dong Adel? Ya pokoknya teman produ mau diaduk, gak diaduk, itu semua tuh tergantung selera. Tapi intinya kalau misalnya diaduk ya rasanya itu emang lebih merata aja. Dan rumus ini hanya rasionalisasi. Lagi-lagi tim bubur diaduk atau gak diaduk itu emang kembali ke selera kamu kok. Jadi kalau kamu emang suka yang rasanya itu sama setiap suapan, ya berarti diaduk. Tapi kalau memang suka yang kayak ini enak kan, pakai ini dulu nih, pakai ini dulu tuh. Nah, berarti yang gak diaduk, teman perduan.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih ngaret-ngaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

kedua, informasi terbaru dan membanggakan buat Indonesia nih. Indonesia ini kembali mendapat pengakuan internasional sebagai salah satu destinasi wisata pantai paling hemat untuk tahun 2026. Bersama Vietnam dan juga Sri Lanka, Indonesia ini dinilai menawarkan kombinasi ideal antara keindahan alam, biaya perjalanan yang terjangkau, dan juga pengalaman wisata yang berkualitas. Jadi gimana teman Pradua? Kalau kamu ditanya, emangnya kamu udah pernah ke pantai di mana aja di seluruh Indonesia? Kamu pernah ngedatengin pantai di daerah mana? Dan kasih tau Adel juga dong, please. Emangnya hal apa sih yang paling kamu sukai dari pantai, teman Pradua? Coba kasih tau Adel jawabannya ya di 08 11 777 9210.

Terminator by King Promise yang baru banget Teman Pradua dengerin. Wah, langsung throwback banget ya. Itu after covid lagu ini langsung naik juga Teman Pradua, dan bahkan juga ada dance koreonya sendiri. Jadi kalau kamu anak TikTok, kamu udah tahu banget sama lagu ini dan juga dance koreonya itu kayak gimana. Pagi ini kan kita ngobrolin sesuatu yang bikin hati itu adem walaupun weekend tuh masih jauh Teman Pradua. Pantai, siapa sih yang paling suka banget buat ke pantai nih, healingnya gak jauh-jauh tuh ke pantai aja, ngeliatin sunset atau sunrise. Wow, paling niat banget sih kalau misalnya ngeliat sunrise Teman Pradua. Dan sunrise itu juga termasuk yang indah banget. Salah satu hal yang paling aku syukuri itu tinggal di kota Tanjung Pinang. Ya, kalau ke pantai gak terlalu jauh banget Teman Pradua. Terus juga bahkan kita bisa nginep di Kelong dan kita bisa menyaksikan langsung sunset yang indah, matahari yang terbit. Wah, it's lucky for me, it's lucky for you guys yang tinggal di Tanjung Pinang atau ngedapetin tugas dinasnya di Tanjung Pinang. Ada yang bilang pantai itu tempat terbaik ya buat menyendiri. Ada juga yang bilang pantai itu tempat paling pas buat healing. Nah, hal apa nih yang paling kamu suka dari pantai Teman Pradua? Deburan ombaknya kah? Anginnya? Sunsetnya? Atau justru kenangan yang pernah terjadi di sana? Aduh, kenangan yang terjadi di sana ya Teman Pradua. Emang sih, pasti ada kenangannya juga ya, orang namanya juga pantai gitu kan. Kenangan aku sih kalau di pantai dulu itu perpisahan waktu SD ke pantai tuh. Seru kan? Gemes banget waktu SD tuh ke pantai ya Teman Pradua. Bahkan aku masih ingat kalau kita itu juga punya baju seragamnya. Aku tuh dulu 6B. Nah, terus tuh 6B-nya tuh gede. Terus yang lingkarannya itu ada nama-nama. Ada nama Adele. Terus samping nama Adele tuh ada nama Sandy. Kalau yang atasnya itu nama-nama cowok tuh, kayak ada nama Bagus, Bayu, Alfandi. Tapi teman aku nama Alfandi waktu itu udah pindah ya waktu SD. Seru ya kalau kita ngobrol tentang pantai. Coba kasih tau aku, emang yang paling kamu suka dari pantai itu apa sih Teman Pradua? Karena di sini ada Rani yang bilang, aku tuh paling suka dari pantai itu suara ombaknya. Entah kenapa setiap dengar ombak tuh rasanya semua pikiran yang semrawut langsung pelan-pelan reda. Aku pernah duduk hampir 2 jam cuma lihat laut tanpa main HP. Rasanya tuh damai banget. Requestnya lagu Rumah ke Rumah ya, walaupun masih pagi Teman Pradua, tapi Rumah ke Rumah akan tetap aku puterin. Spesial buat kamu yang udah ikutan gabung.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari gak?

Masih bareng sama Adel, Tuan Pradio yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tuan Pradio. Jadi kalau kita ngobrolin tentang pantai ya, satu hal yang paling aku syukurin jadi WNI dengan dimana wilayah kita ini emang terdiri dari banyak

banget pulau-pulau Taman Prado. Jadi kita akan selalu ketemu sama yang namanya pantai. Karena tempat healing ya ibaratnya. Kayak di Indonesia sendiri tuh banyak pantai-pantai itu yang unik ya. Pink Beach, keunikannya tuh pasirnya warna merah muda, warna pink, gemes. Ada snorkelingnya, bisa diving juga, island hopping, fotografi alam juga bisa. Terus ada Klinking Beach ya, emang terkenal dengan tebing bentuknya tuh kayak dinosaurus gitu loh, Tom Pradua. Ada pantai Tanjung Tinggi, ada pantai dengan batu granit raksasa yang juga ikonik banget. Ada pantai Nihiwatu, ini juga masuk jajaran pantai terbaik dunia loh. Di situ kamu juga bisa surfing, berkuda bahkan lebih pantai, dan pasti juga sunset viewing ya. Kalau di pantai nih, kamu tuh tipe yang mana sih? Main air sampai gosong, duduk menikmati ombak, foto-foto sama memori kamu penuh, cari kuliner laut, atau menikmati sunset sambil dengerin lagu galau teman berdua? Gimana, gimana, gimana? Kalau di masa pada Dika nih, aku tuh suka sunset di pantai kak. Ada perasaan yang susah dijelasin waktu lihat matahari pelan-pelan tenggelam. Rasa itu kayak diingetin kalau semua yang terjadi hari ini akhirnya akan selesai juga. Asik. Rekasnya rehat dong dari Kunto Aji. Pagi-pagi udah suruh rehat aja nih kayaknya Dika ya. Kalau aku mentar lagi emang bakal rehat banget nih, karena aku kelar shiftnya jam 10.

Masih bareng sama Adel sama Pradwia nemenin kamu di Spada nih. Kita masih ngebahas juga tentang pantai ya. Udah di last session aja di WhatsApp ada Anjas ikutan gabung juga ternyata. Selamat pagi Cusano Shantik Spada. Abrasya Cobagor pagi ini terpantau cerah. Asik sama Anke Tanjung Pinang tapi sudah. Iya, ada sedikit wilayah yang mendung ternyata. Ikutan topiknya ya, yang aku suka dari pantai itu suasananya kak. Bisa main pasir sambil bikin istana. Ih, seru ya. Bisa menikmati sunset atau sunrise. Apalagi pas momen sunset lebih berkesan banget kak. Ih, iya tau sunset itu indah banget ya. Dari sunset itu bikin hati tenang dan mata juga dimanjakan dan selalu mengucap syukur. Senantiasa kita semua masih diberi umur panjang dari matahari terbit sampai terbenam dan sampai terbit lagi. So deep. Untuk lagunya mau kasmaran ya kak. Semangat siaran yang Angels adalah cantik. Saya bagi selalu dan bagi cerik terus ya. Amin, amin. Thank you ya Angels ya. Pokoknya semoga doa baiknya balik lagi ke kamu nih. Untuk lagunya mau kasmaran, cocok buat kamu yang lagi kasmaran.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
0: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: This is 92.1 Cone FM.

You're still listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, masih barengan sama Adele ya, teman Pradua yang nemenin kamu di Spada. Okay, jadi aku masih nemenin teman Pradua untuk Spada kali ini. Dan seperti biasa, ini kita udah masuk di Asta Cita juga ya. Jadi buat teman Pradua yang jam segini karena kamu masih dengerin aku siaran, untuk kali ini kita bakal ngebahas yang berkaitan juga dengan tanggap bencana nih teman Pradua. Karena kita gak pernah tahu memang ya ntar ke depannya bakal gimana, tapi kita doain tuh tetap yang baik-baik aja. Ya, so far sih kalau kita tinggal di Tanjung Pinang emang aman-aman banget ya teman Pradua. Bukan berarti kota yang lain itu tidak aman, tapi ada beberapa daerah yang rawan banjir, iya ada. Terus yang rawan karena emang berdekatan juga dengan gunung yang aktif, nah itu kan juga ada ya teman Pradua. Coba nih kalau misalnya kita bayangin juga, lagi asyik rebahan, main game atau ngopi bareng teman, tiba-tiba jadi gempa atau banjir. Pertanyaannya kamu kira-kira bakal langsung ngapain tuh teman Pradua? Lari, teriak gitu kan. Baik dari kita yang ngerasa bencana itu tuh jauh banget. Padahal Indonesia ini termasuk negara yang ya cukup sering ya mengalami berbagai jenis bencana alam. Jadi aku pengen share aja juga ke teman Pradua. Kita ngobrol tentang gerakan tanggap bencana, bukan buat nakut-nakutin, tapi ini supaya kita tuh lebih aware aja dan gak panik kalau sesuatu itu terjadi. Soalnya kan Indonesia ini berada di wilayah yang rawan gempa, banjir, longsor, sampai juga kebakaran hutan. Dan tanggap bencana itu juga bukan cuma tugas pemerintah atau relawan, tapi kesiapsiagaan itu dimulai dari diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Semakin siap kamu, ya semakin kecil risiko yang bisa terjadi ya. Karena teman Pradua, fun fact-nya banyak korban bencana itu bukan karena bencananya langsung, tapi karena mereka panik dan gak tahu langkah penyelamatan yang benar tuh sebenarnya kayak gimana sih.

0: Indonesia 100%.
1: Teman Prodi 2. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Prodi FM Tanjung Pinang.

skill yang pengen dipelajari, mungkin banyak yang jawab kayak editing video, desain grafis, bahasa asing, atau public speaking ya. Tapi teman pro 2, ada satu skill yang jarang banget buat dipikirin, padahal bisa nyelamatin nyawa, yaitu kemampuan tanggap bencana. Ya, ini juga termasuk skill dasar yang seharusnya anak muda itu punya ya. Kamu tahu jalur evakuasi, pertolongan pertama yang sederhana, cara menggunakan alat pemadam api ringan alias APAR ya, menyimpan nomor darurat, mengetahui titik kumpul saat keadaan darurat. Baru aku tanya nih, di handphone kamu ada nomor darurat juga nggak, teman pro 2? Oke, kontak darurat mungkin untuk keluarga kamu boleh banget tuh, atau mungkin kontak-kontak yang lain tuh, teman pro 2, untuk pertolongan kamu ketika sedang ada bencana. Karena kan kalau HP mati dan internet putus ketika bencana nih terjadi, kamu mau tahu informasinya, buat kamu tahu nih harus cari informasinya tuh kemana jadinya kalau misalnya HP kamu mati, teman pro 2. Jadi tuh emang penting banget juga buat kita tuh tahu gitu loh, oh ternyata penting ya skill-skill kayak gini. Oh ternyata tuh kita harus tahu ketika kita datang suatu tempat, coba lihat tangga darurat, itu juga termasuk salah satu yang bisa kamu cari, teman pro 2, cara tahu ketika kamu sampai di suatu tempat, terutama tempat keramaian yang memungkinkan akan terjadinya sesuatu. Tapi kan kita nggak pernah doain, tapi sedikit itu kita tahu deh, oh ini titik kumpul di sini, oh ini tangga daruratnya ini nih, ntar kalau misalnya kejadian kayak gini nih aku harus ngapain, oh ada kok aparnya di sini. Itu yang penting, teman pro 2. Kelihatannya apain sih itu, kan aman-aman aja kali ya, kan kita lebih baik sedia payung sebelum hujan dibandingin kehujanan basah kuyup.

Teman Pro 2. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat

sosial sekarang itu kan informasi emang menyebarnya jadi lebih cepat banget ya, teman Pro2. Tapi kalau bencana terjadi, emangnya semua informasi yang beredar bisa dipercaya? Karena tuh kadang ada yang belum ketemu tapi dibilang udah ketemu, ada yang sebenarnya nggak MD tapi tiba-tiba dibilang MD. Jadi emang bahaya sebenarnya ketika kita mau percaya dengan berita-berita yang bahkan tuh kadang tuh lebih cepat ya menyebar luasnya dibandingin angin teman Pro2. Itu yang perlu kita waspadai juga. Carilah situs-situs terpercaya juga teman Pro2, kayak kamu bisa baca di rri.co.id. Dan pastiin ketika kamu mau meng-share suatu informasi, nah kalau belum jelas, nggak usah di-share teman Pro2. Karena emang penting buat cek sumber informasi dan tahu juga cara ngebedain informasi resmi dan juga hoax. Dan sebagai anak muda, nah kita tuh bisa menjadi penyebar informasi, tapi pastiin itu akurat, faktual. Jadi kita bisa bertanggung jawab dengan kebenaran informasi tersebut. Karena sering kan ada video lama bencana, malah diunggah kembali. Terus dianggap kejadian baru. Akhirnya rame lagi di publik. Ya kan teman Pro2? Jadi emang perlu banget buat hati-hati dengan tangan kamu. Jadi gak hanya mulutmu harimaumu, tapi tangan kamu itu juga perlu buat lebih hati-hati teman Pro2. Sebenarnya dengan kita memposting ulang suatu berita itu juga termasuk cara mudah untuk meng-share informasi kan. Tapi perlu kita cari tahu dulu nih, ini sebenarnya fakta gak ya? Ini benar gak ya kejadiannya hari ini di posisi yang sama juga TKP-nya?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 2 FM Tanjung Pinang.

yang paling terlihat itu kan emang kerusakan bangunan. Tapi yang sering terlupakan itu adalah kondisi psikologis para korban Tumam Pradua. Makanya mungkin gak asing kalau misalnya kamu pernah jadi volunteer, ketika kamu turun itu pasti akan ada kemungkinan pasti akan ada psikolog juga yang mendampingi, karena itu untuk perbaikan mental mereka juga, karena psikologis mereka juga lagi kena nih Tumam Pradua, terutama untuk bencana yang besar. Dan pentingnya kita juga ini mempunyai empati kepada korban, menghindari konten yang mengeksploitasi kesedihan korban, dan kalau mau ngasih bantuan ya sesuai kebutuhan. Itu yang paling penting. Gerakan tanggap bencana ini sebenarnya juga bukan soal menjadi hero, tapi tentang just human being, dimana kita saling peduli, siap dan tahu nih apa yang harus kita lakukan ketika keadaan itu lagi gak baik-baik aja. Karena bencana mungkin gak bisa kita hindari, tapi dampaknya bisa kita kurangin kalau kita siap menghadapinya. Siaga juga bukan berarti kita takut terjadi bencana, tapi menghargai kehidupan dengan cara lebih siap lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Indonesia kembali mencetak penemuan penting dalam dunia biodiversitas. Tim peneliti BRIN bersama sejumlah mitra berhasil mengidentifikasi spesies baru tanaman hias endemik Sulawesi Tengah, Rhododendron Yomburi. Tanaman ini memiliki bunga berwarna jingga cerah yang khas dan ditemukan berasal dari kawasan pegunungan Tokorondo, wilayah yang masih minim eksplorasi namun menyimpan kekayaan hayati luar biasa. Lebih dari sekedar penemuan ilmiah, nama Yomburi diberikan sebagai penghormatan kepada mendiang pendeta Yomburi, tokoh masyarakat Pamona yang dikenal aktif memperjuangkan pelestarian alam di Poso. Penemuan ini juga menjadi pengingat bahwa hutan Indonesia masih menyimpan banyak spesies yang belum terungkap, sekaligus menegaskan pentingnya upaya riset dan konservasi untuk menjaga warisan hayati Nusantara.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Special song from Lil Tekka with Ransom. And yes guys, di sini sudah ada aku Angel Mercilandari yang siap menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Kalau tadi udah ditemenin sama Adele, sekarang lanjut sama Angela di Solid Season Live.

0: lagi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jelek nih. Makin cantik aja kok nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Jatuh juga kok nanti.
0: Woi, ngapa? Mati lampu
1: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya. Yeah.
0: Mak, masih berusaha gitu rambut lagi.
1: Makanya aku keluar, nak ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dua. Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
0: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah, kayak mana
1: Pakai panci aja lah, Rah. Nanti tinggal dikukus.
0: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pulang kita malam.
1: Abis itu mau ngapain, Ra?
0: Gak ada sih.
1: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
0: Oke.
1: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi.
0: Ini masih lama tadi mati lampunya.
1: Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman.
0: Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya. Si Rara mana?
0: Bah, kaget gak?
1: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
0: Entah tuh, nanti nangis. Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
1: Makanya jangan bertingkah.
0: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
1: Engkau dari mana, Ra?
0: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
1: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali.
0: Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi.
1: Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
0: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
1: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan?
0: Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
1: Aduh, aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
0: Tadi katanya kok punya senter.
1: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
0: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
1: Ya maaf, namanya juga lupa.
0: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
1: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
0: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
1: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
0: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
1: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

Oke, teman berdua, masih di Sulit Susun Lagu Hits ya. Dan untuk di siang hari ini aku sudah menyiapkan 10 lagu. Ada 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa banget untuk teman berdua pilih di siang hari ini ya guys ya. Untuk lagu nomor 1 ini ada lagu dari Pink dan juga Netroots dengan Just Give Me a Reason. Bisa pilih ya nomor 1. Terus nomor 2 kita punya lagu dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Nomor 3 Drop Dead from Olivia Rodrigo. Nomor 4 ada Keliling dari Farel Hilal. 5 Nothing Left from Bruno Mars. 6 Sederhana dari Shell on 7. 7 ada Peter dengan Taylor Peter dari Taylor Swift. Dan juga nomor 8 Rabun Jauh dari Bernadia. 9 Die on This Hill from Sienna Spiro. Dan juga yang terakhir Hachu dari Salma Salsabil. Let's go.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

Tau Berdua, here is special song from Harry Styles with Sign of the Times ya. Tadi sudah ada 10 lagu yang sudah aku spill yang bisa teman berdua pilih, dan kebetulan di sini sudah ada Bang Anjas yang paling pertama bergabung ya, minta nomor 1 3 10, terus juga dari Bang Aris minta nomor 7 1 9 10. Oke, untuk nomor 1 ini kita punya lagu dari Pink dan juga Netrunner dengan Just Give Me a Reason. Nomor 3 ada Drop Dead from Olivia Rodrigo. 10 juga ada lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu. Cocok memang untuk orang-orang yang sedang bekerja dari pagi ketemu pagi. And then juga dari Bang Aris 7, 1, 9, 10 ya. Itu karena tadi satunya sudah di keep, 10 juga udah di keep. Jadi ya nanti bakalan aku puterin nomor 7 dan 9 dari Bang Aris ya. 7 sama 9 itu ada lagu dari Taylor Swift, Peter. Terus juga nomor 9 ada Sierra Sparrow with Die on This Heat.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi online bahaya! Wow!
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah jam 11 siang teman Pro 2. Artinya kita bakalan masuk untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah dipilih sama teman Pro 2. Which is untuk lagu nomor 1, 3, 10 dari Bang Anjas. Ini ada lagu dari Pink dan juga Nat Roots dengan Just Give Me Reason. Terus juga nanti bakalan ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Hacu dari Salma Salsabil. Terus juga ada Peter dari Taylor Swift. Dan juga nomor 9 itu ada Sienna Sparrow dengan Die on This Hill. So let's go for the first song, Just Give Me a Reason.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

lagi ini dari Kak siapa namanya Kak Dwi ya, ikutan bergabung juga, katanya mau minta nomor 5, nomor 6 sama nomor 8. 5, 6, 8 ya. Kita punya lagu dari Bruno Mars dengan Nothing Left, terus juga nanti bakalan ada lagu dari Sheila on 7 Sederhana. Plus juga satu lagi dari Bernadia dengan Rabun Jauh. Alright, kalau gitu tema pre 2, let's go. Untuk lagu selanjutnya kita punya lagu dari Bruno Mars dengan Nothing Left.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali

pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuma ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!
3: Santai siang. Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.

0: Apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit, Gi. Please, lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke, oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke. Satu, dua, tiga. Anggi, mental health aku kayaknya udah makin memburuk nih. Aduh.
0: Hah? Kenapa, Ren? Kok bisa?
1: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa kok? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Oke, generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak, tau gak?
1: Iya juga ya, Gi. Hatinya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya, iya. Sayang kamu juga. Jadi, Gi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Dahlah, Ren, bilang sama Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Alright, ngobrol dua. Itu dia lagu dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas ya. Ini salah satu lagu favoritnya Angela untuk di tahun ini, kayak masih menjadi top lagu favorit Hindia tahun ini tuh masih ini sih sebenarnya ya. Asik banget, dan lirik-liriknya tuh kayak semakin mengingatkan kita kepada diri sendiri untuk banyak evaluasi dan juga refleksi ya. Oke, itu ngobrol dua. Sebentar lagi kita masuk ke jam 12 siang, artinya bakalan masuk ke informasi kuliner dan juga UMKM. And anyway, hari ini kira-kira apa yang bakalan kita bahas? Pastiin kamu stay tune terus bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa.

dan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Wudunya sempurna serta khusyuk dan khudu' dalam salatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan salatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Halo, kita mau pre 2. Ini sudah jam 12 siang. Kita bakalan masuk informasi kuliner dan juga UMKM. Hari ini Angela pengen ngajakin kamu ya untuk mencoba yang segar-segar, tapi segar-segar bukan dalam artian minuman, yang dimana segar-segar kali ini pengen aku ajak kamu untuk berburu strawberry ya. Tanjung Pinang ada strawberry, Jel. Ada aja dong, guys. Bahkan di sini tuh menjual strawberry fresh and frozen. Jadi kalau misalnya teman pre 2 pengen mencoba buah strawberry yang langsung dari distributornya. Nah, ini nih aku mau ngajakin kamu ke Strawberry Underscore TNG. Ini merupakan agen strawberry Tanjung Pinang yang kayaknya emang terkenal deh ya di Jalan Batu Naga Perumahan Residence Dompa Indah, blokan nomor 12 Tanjung Pinang. Di sini tuh menjual aneka ragam strawberry teman pro 2. Kenapa aneka ragam, Jel? Ya karena dia ada yang jumbo, ada yang grade A, grade B, and grade C. Kalau misalnya kamu tanya perbedaannya apa, sudah pasti bedanya itu dari segi bentuk ya. Ukurannya tuh kayaknya emang berbeda sih kalau dari yang aku lihat. Kalau jumbo, of course, ini dia yang paling gede untuk ukuran stroberinya teman pro 2. Kalau grade A itu yang agak sedikit lebih kecil, grade B lebih kecil lagi, grade C ini dia seperti yang lebih ke mini ya, mini strawberry. Tapi teman pro 2 tenang aja, di sini tuh sudah dipastikan kalau misalnya kamu beli per pack itu tidak akan ada yang busuk, karena sebelum di packing itu mereka benar-benar memastikan buahnya bagus semua gitu. Jadi kalau ditanya manfaat stroberi apa, ya sudah pasti dong bagus untuk menyehatkan jantung, meningkatkan fungsi otak, mencegah nyeri sendi, dan juga memperkuat imun tubuh, menyehatkan mata, mengandung antioksidan, dan juga mengurangi resiko kanker. Kalau misalnya teman pro 2 pengen mesen terus bertanya price listnya berapa, nanti bakalan aku spill lebih detail. Jadi pastiin kamu stay terus bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trip. Sip, mandi dulu. Siapa nih di kamar mandi?
1: Aku Tar, ngapa?
0: Buruan Gi, kebelet nih.
1: Iya, bentar.
0: Tumben jam segini udah mandi, kemana? Wih, jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trip.
2: Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan.
0: Janji ya, udah aku buru-buru nih. Udah sakulit.
1: Gi, kamu pakai sampai aku?

Iya sama Fred 2, kita masih ada di Santai Siang ya. Dan masih ngomongin terkait dengan Strawberry underscore TNG yang merupakan agen Strawberry Tanjung Pinang. Nah, aku untuk di Zingar ini juga mau menginformasikan nih ke kamu sama Fred 2, kalau di sini itu ready-nya setiap hari. Mau order bisa via DM atau WhatsApp adminnya, yang dimana untuk akun Instagramnya itu Strawberry underscore TNG. Dan juga untuk nomor WhatsAppnya ada di bio Instagramnya mereka di 08 12 66 18 47 97. Alamatnya di mana, Angel? Alamatnya ada di Jalan Batu Naga, Perumahan Residence Dompak Indah, Blok K 12, Tanjung Pinang. Price listnya juga bisa kamu lihat di profilnya mereka, karena aku gak bisa untuk menyebutkan nominalnya biar kamu kepo ya. Yang pasti dia ada yang grade jumbo, grade A, grade B, sama grade C yang tadi aku bilang ya. Kalau misalnya kamu pengen campur, harganya juga lebih murah. Kalau misalnya kamu beli yang jumbo, itu harganya memang sedikit lebih pricey, tapi worth it guys. Dan harganya nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Kalau misalnya yang frozen kamu pengen beli, juga di sini menyediakan. Jadi ada yang frozen juga, guys. Selain itu juga ternyata mereka menerima berbagai requestan. Kalau misalnya kamu pengen order gift buah strawberry yang dibungkus jadi hampers, itu juga bisa banget, guys. Nah, kalau misalnya penasaran, langsung tanya-tanya aja nanti ya. Oke, sama Fred 2. Itu dia untuk informasi strawberry segar di sini hari ini yang ada di Tanjung Pinang. Kayaknya menurut aku ini memang termasuk salah satu yang terkenal sekali. But I think you guys have to know about this, karena mereka tuh udah cukup lama, guys, beroperasi. Asik beroperasi enggak tuh? Karena aku pernah beli dulu sama Kak Joji di sini, terus aku baru teringat lagi, oh iya ternyata di Tanjung Pinang tuh ada loh yang jual strawberry. Dan di sini tuh mereka ngepackingnya tuh benar-benar detail gitu. Yang strawberry-strawberry bagus itu mereka pilihin, kalau misalnya tidak bagus mereka tidak akan masukkan ke dalam packingannya. Jadi kalau misalnya kamu beli yang udah langsung per pack, itu sudah dipastikan strawberry-nya yang bagus-bagus semua, guys, yang sudah terpilih lah gitu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Ayo tahu berdua, here is special song from Lil Nas and Billy Ray Cyrus with Old Town Road ya. Ini lagunya waktu zaman-zaman aku masuk kuliah banget nih, waktu itu baru rilis. Anyway, karena sudah jam 1 siang, kita bakalan masuk informasi olahraga. Dimana untuk informasi olahraga di siang hari ini, aku start dari Cristiano Ronaldo, teman Pro 2, yang baru saja membungkam para kritikus yang mengkritik seorang Ronaldo menjelang pertandingan melawan Uzbekistan ya. Ronaldo comeback teman Pro 2 membuktikan kalau misalnya doi belum habis dan juga menyelesaikan pesta gol Portugal ke gawang Uzbekistan. Jadi memang kan banyak banget ya kritik terkait dengan Ronaldo beberapa waktu kebelakang teman Pro 2. Banyak yang mikir bahwa Ronaldo nih kayaknya udah saatnya buat pensiun, kayak mungkin performanya udah mulai turun dan segala macam lah. Tapi bisa dibungkam oleh seorang Cristiano Ronaldo, di mana kapten timnas Portugal tersebut tampil luar biasa sekali dengan mencetak 2 gol ketika membawa Portugal menghancurkan Uzbekistan 5-0. Tepatnya pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium Houston pada tanggal 24 Juni 2026 alias tadi subuh banget guys. Masih fresh from the oven, Ronaldo ini masih menjadi sorotan utama highlight dalam pertandingan karena di usia yang sudah cukup mature 41 tahun, tapi dia kembali menunjukkan naluri gol yang masih tajam di level tertinggi sepak bola dunia. Selain 2 gol Ronaldo, Portugal juga mendapatkan kontribusi dari Nuno Mendes dan juga Rafael Leao, di mana dominasi Portugal cukup terasa ya sepanjang pertandingan, sampai dengan Uzbekistan aja mereka kesulitan untuk mengimbangkan permainan teman Pro 2. Cuman yang menariknya lagi di pertandingan ini tuh lebih bermakna yang cukup besar untuk seorang Ronaldo, karena di beberapa pekan terakhir dia sempat menjadi sasaran kritik ya, karena performanya bersama dengan tim nasional yang dianggap tuh udah mulai turun teman Pro 2. Tapi tidak terpengaruh sama sekali, Ronaldo bisa menjawab semua keraguan dengan cara yang paling dia kuasai dengan mencetak gol. 2 gol ke gawang Uzbekistan ini pastinya menjadi bukti kalau misalnya dia masih mampu untuk dunia sepak bola.

0: Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Pesta Piala Dunia 2020.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku ini menceritakan kisah sang penulis dari semasa kecil hingga dewasa. Educated karya Tara Westover menjadi salah satu buku yang sering dibaca dan direkomendasikan oleh Maudy Ayunda loh. Pada buku Educated Tara, menceritakan pengalaman psikologis dan kekerasan yang dialaminya secara gamblang. Di setiap bab bukunya, pembaca dibuat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Tara. Penasaran dengan respons keluarganya saat Tara mengambil keputusan besar dalam hidup, serta bagaimana ia tumbuh menjadi perempuan terdidik setelah melalui proses dan mengalami banyak pengalaman traumatis. Salah satu kalimat menarik dari buku ini adalah, "Masa lalu adalah hantu, bukan sesuatu yang penting, tidak memiliki pengaruh apapun. Hanya masa depanlah yang memegang kendali." Educated karya Tara ini tidak dipenuhi dengan kata-kata mutiara ataupun kalimat-kalimat semangat yang membara. Melainkan, sang penulis mencoba mengajak pembaca untuk ikut menyelami kehidupan seorang Tara. Membuat kita menyadari betapa luasnya dunia dan menyadarkan kita kembali bahwa perjuangan hidup yang lebih baik tak selalu mudah, namun bukan berarti mustahil dilakukan. Semua kejadian dan pengalaman masa kecil selamanya akan melekat dalam ingatan kita, bahkan mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia. Meskipun begitu, apa yang kita lakukan saat ini dan yang kita perjuangkan untuk masa depan bisa jauh lebih penting daripada sekedar terbelenggu dengan masa lalu. Educated yang ditulis oleh Tara Westover dapat menjadi salah satu buku yang akan mengubah hidup kita. Kisah memoir yang begitu mendalam dan menghadirkan berbagai sudut pandang baru tentang pendidikan dan pastinya mengenai kehidupan.

Teman-teman berdua, kita masih ada di informasi olahraga. Kalau tadi kita sudah membahas Portugal yang pesta gol melawan Uzbekistan dengan skor yang cukup fantastis ya, 5-0. Aku yakin banget ini para fans Portugal atau mungkin sekedar fansnya Ronaldo ya, pasti sedang merayakan kemenangan ini ya teman-teman berdua. Oke, untuk informasi selanjutnya masih dari Piala Dunia, teman berdua. Kali ini aku pengen membahas seorang pemain murah, yaitu Jude Bellingham yang kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling istimewa sebelum usia 23 tahun. Masih muda banget. Dia lebih muda daripada kita yang penyiar ini ya. Ternyata pemain muda paling istimewa dalam sejarah sepak bola Inggris Mapra 2. Bisa dibilang dia ini mencatatkan rekor baru setelah tampil di pertandingan melawan Ghana pada putaran laga kedua grup L Piala Dunia 2026. Dimana untuk Jude Bellingham sendiri ini menjadi pemain termuda Inggris yang bermain sebanyak 50 kali bersama dengan The Three Lions dan juga menggulingkan rekor Wayne Rooney. Dan pastinya penampilan kontra Ghana ini menjadi laga ke-50 Bellingham bersama dengan timnas Inggris, yang catatan ini membuat doi resmi menjadi pemain termuda dengan mencapai 50 penampilan internasional dalam sejarah The Three Lions ya. Kalau dari data statistik Squawka, Bellingham ini mencapai rekor ini di usia 22 tahun 359 hari, hampir 23 tahun sih sebenarnya. Tapi walaupun hanya tinggal beberapa hari menuju 23 tahun, ini tetap bisa mematahkan rekor sebelumnya yang selama bertahun-tahun dipegang sama legenda Inggris, yaitu Wayne Rooney. Wih, keren banget deh, masih muda ya. Ternyata hari itu sangat-sangat menentukan rekor seseorang ya, Tua Pre 2. Padahal 359 hari tambah 6 hari lagi udah genap dia 23 tahun. Tapi karena belum 23 tahun jadi masih menang untuk rekornya setelah bertahun-tahun dipegang sama legenda Inggris, yaitu Wayne Rooney guys.

Ayo teman berdua, kita masih ada di Santai Siang untuk informasi olahraga. Sebelum di jam 2 nanti kita bakalan masuk ke informasi seputar dunia entertainment ya. Anyway, gimana teman berdua? Apakah semuanya saat ini sedang mengantuk ya? Karena kayaknya ini waktu-waktu yang tepat untuk tidur siang sih sebenarnya. Walaupun tadi mungkin masih banyak pekerjaan ya. Ya cuman selesain deh teman berdua kerjaannya. Karena kalau habis makan siang tuh bawaannya tuh kayak ngantuk aja gitu gak sih? Dan menurut aku tuh kayak jam-jam segini tuh jam-jam rawan sekali. Tapi masih harus kerja sampai jam 4 ya, semangat deh. Oke, itu mau berdua untuk informasi yang selanjutnya. Kali ini kita ke tim voli dulu. Dari tadi udah bahas Piala Dunia terus ya. Satu deh dari untuk olahraga voli, di mana Timnas Voli Putra Indonesia ini membuka peluang lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026 dengan mengalahkan Thailand 3-2 dalam lanjutan grup B di India. Laga dimainkan di Ahmedabad Veer Savarkar Sports Complex India. Indian sekali ya untuk nama tempatnya, karena ya sesuai lah karena dilaksanakan di India juga. Kemenangan ini juga menjadi yang kedua bagi Indonesia di turnamen, yang dimana mereka berhasil menundukkan Thailand lewat pertarungan sengit 5 set. Indonesia ini mengandalkan Farhan Halim, Alvin Daniel, Ahmad Gumilar, Hendra Kurniawan, Fauzan Nibran, dan juga Boy Arnes Arabi sepanjang pertandingan ya guys. Jadi bisa dibilang kita menang guys untuk melawan Thailand. Congratulations untuk para atlet voli yang sudah berjuang sebegitu kerasnya, sebegitu hebatnya juga. Wow, semoga ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Kita masih ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah jam 2 siang, artinya bakalan masuk informasi entertainment. Dan kita mulai dari seorang Wisnu Santika. Ada apa nih dengan seorang Wisnu Santika? Iya, DJ yang terkenal banget ya di Indonesia, teman Pro 2. Ini akan tampil di Tomorrowland Thailand 2026, yang dimana ini merupakan salah satu festival musik elektronik yang terbesar loh guys di dunia. Dan Wisnu Santika bakalan tampil di sana. Ih, keren banget. DJ asal Indonesia ini nanti bakalan bawain genre khasnya ya. Indonesian bounce, perpaduan dancehall, mumbat horn, sampai dengan afrobeat yang memang jadi signature-nya dia juga ya. Ini bukan pertama kalinya sih sebenarnya dia nyentuh panggung Tomorrowland, tapi tahun 2024 ya, dia tuh juga sempat debut di Tomorrowland Belgia, dan sekarang lanjut ke yang edisi Thailand. Keren banget. Karena memang skillnya seorang Wisnu Santika gak usah ditanya lagi, emang sekeren itu, segacor itu ya. Kalau kamu sendiri suka lagunya Wisnu Santika yang mana teman Pro 2? Kartel, Mambo Jambo, Mikasa, Mikasa, Mikasa, atau yang iya-iya? Kalau yang jelas sih kayaknya masih stuck di Kartel ya, walaupun Kartelnya dari 2023. Tapi dari Kartel lah kita mengenal seorang Wisnu Santika semakin besar namanya. Siapa di sini yang suka Kartel? Boleh lah ya siang-siang agak semangat dikit lagunya supaya gak ngantuk. Apa itu ngantuk? Gak ada tuh di diari kita namanya ngantuk guys. Kok diari sih? Kamus maksudnya.

WhatsApp 08117779210, Instagram Pro2 TPI, dan aplikasi RRI.

kamu.

Love and Lenny with Min It. Dan kita masih ada di Santai Siang untuk informasi seputar dunia entertainment, teman Produa. Kalau tadi kita udah membahas siapa namanya Wisnu Santika. Kenapa jadi lupa ya, padahal baru aja dibahas. Ini kita bahas ini deh, tema Produa sekarang, Seze. Kalau tadi kan Wisnu Santika kabar sukacita ya, kalau ini kabar yang cukup bikin dar-der-der war-war-war. Kenapa? Karena kayaknya Seze lagi marah deh, teman Produa, dimana dia menemukan 238 lagunya dipakai untuk melatih AI tanpa izin, termasuk yang belum dirilis. Kok bisa ya? Jadi bisa dibilang seorang Seze ini lagi marah-marahnya banget nih sekarang. Kesel ya, geram. Pokoknya dia tuh benar-benar gitu. Setelah ketemu 238 lagunya tuh, termasuk yang belum rilis, masuk database pelatihan AI music tanpa izin. Seze juga menegaskan hal ini bukan inovasi, melainkan bentuk eksploitasi dan juga pelanggaran hak cipta karena musisi tidak mendapatkan kredit ataupun kompensasi. Kontroversi ini sudah mulai dimulai ini ketika bersumber dari dataset Sleeping Disco 9M berisi 9,7 juta track dari YouTube dan Genius.com yang disorot investigasi di Atlantic. Penggunaan data publik ini dinilai melanggar etika dan juga berada di daerah abu-abu secara hukum ya guys ya. Untuk informasi sedikit, Sleeping Disco 9M ini merupakan dataset skala besar yang dirancang oleh Sleeping AI untuk melatih mode AI generative music. Dan iya, apa sih, kesel sih ya. Di antara lagu-lagu tuh 238 lagu tuh banyak banget. Ya, bisa dibilang dia sampai bikin story Instagram ya, yang bilang kayak just check and music AI has trained of 238 of my songs. I'm certain some unreleased. If you're a musician and you support this degenerate, itu dia. Aku nggak bisa pula untuk apa namanya menyebutkan kata-kata kasarnya guys. Tapi ya dari kata-kata yang ada di mana namanya di story-nya itu sudah sangat-sangat menunjukkan kalau dia semarah itu sih, kalau kata aku ya guys ya. Sampai pakai caps lock loh. Apa tak marah betul Kak Seze ini kan?

0: Boy, kok ngapa tidur semalam ngigau? Sumpah kaget aku, kok tiba-tiba berdiri terus tidur lagi.
1: Kirain ada apaan?
2: Mana? Bisa nggak kan? Itu kayak mimpi semalam tuh.
0: Mimpi apa?
2: Ah, aku mimpi semalam lagi di kampus. Terus yang udah siap kuis boleh berdiri ya. Jadi aku berdiri lah.
0: Sumpah kakak ya Tuhan. Kenapa aku serese ini? Tapi aku juga pernah loh mimpi aneh. Sumpah. Tapi gak sampai ngigo kayak engkau ya.
3: Hai, pria-pria si paling effort. Tapi cuma dijadiin tempat singgah.
2: Bisa lagi. Nanti kan ada teman ucapan.
3: Lagi ngomongin apa nih?
2: Kami lagi ngomongin mimpi aneh nih, Gi. Kau pernah nggak?
3: Ada. Tapi maluan nggak ceritain.
0: Nah, dikarenakan Anggi ada, gimana kalau kita dengar cerita Anggi dulu?
2: Iya, Anggi, cepatlah cerita.
3: Jadi, aku tuh pernah mimpi jadi candle gitu. Tapi sumpah, badan aku tuh gemetaran karena di lapnya itu bukan di dapur. Tapi aku lagi di kuburan. Di atas batu nisannya lagi. Ya ampun, aku bangun-bangun langsung kaget, bingung udah.
0: Tapi kok bisa kayak gitu ya?
2: Gimana nih rasanya jadi handlock kuburan lagi?
3: Nah, suka-suka sekolah, Boy. Kalau lagi sekarang, coba apa ceritanya?
2: Aku juga ada nih mimpi kayak gini, gue dengar ya. Aku pernah jadi ini, kameranya Atta Halilintar. Dia ngapain aja aku lihat gitu. Terus dia ngobrol sama aku, tapi aku diam aja, sumpah gak jelas sebenernya dia aku.
3: Sumpah, mimpi apaan tuh? Dah, kok lagi, Ren?
0: Halo? Halo? Halo ya, Bu? Ah, lagi di kos. Kenapa, Bu? Iya. Iya, Bu. Sari, kenapa, Bu? Iya.
3: Ren!
2: Ren!

Halo Olivia Rodrigo, untuk informasi selanjutnya, aku suka banget sama dia. Aku benar-benar jatuh cinta sih sama Olivia Rodrigo di tahun ini. Kayak salah satu penyanyi perempuan solo favorit aku, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Taylor Swift, itu emang deretan nama-nama yang aduh gak usah ditanya lagi deh. Dan Olivia Rodrigo nih ya, yang aku salutnya adalah karena dia tuh memang sudah mulai berkarya dari dia masih SMA banget, masih kecil banget waktu itu, tapi dia bisa berhasil sampai sekarang. Dan semua lagu-lagunya itu dia tulis sendiri, guys. Setelah sukses besar lewat album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Olivia akhirnya resmi mengumumkan festival musik perdananya yang dikasih judul Daisy Chain Fields. Yang bikin spesial, seluruh line up festival ini diisi sama musisi-musisi perempuan, dan of course 100% keuntungannya akan disumbangkan ke badan amal. Keren banget. Mulai dari Couple Rune, Duchi, Mitski, terus juga Ketsi. Festival ini juga menjadi salah satu perayaan terbesar ya untuk perempuan di industri musik. Emang keren banget. Aku nunggu Sabrina Carpenter-nya kenapa gak ada. Padahal Sabrina Carpenter tuh termasuk salah satu penyanyi perempuan yang aduh, aku bisa untuk mentoleransi kecentilannya itu, karena dia emang centil dan seksi gitu. Ngerti gak sih Tuma Pro 2? Dan Olivia Rodrigo ini termasuk salah satu perempuan yang nyanyi solo yang menurut aku tuh sangat-sangat berbakat. Dia real, berbakatnya tuh berbakat banget. Mungkin kamu akan kenal lagu Drop Dead ya, yang paling apa namanya, yang paling terkenal untuk di album ini. Tapi dia punya banyak sekali lagu-lagu single-single yang luar biasa bagusnya. Kayak tadi yang aku bilang, itu lagunya yang judulnya What's Wrong With Me kayaknya tuh paling relate di Angela. Dan aku kayaknya udah mau dengerin itu sampai botak di kepala aku. Emang enak banget lagunya dan relate mungkin ya. Selain itu juga yang paling terkenal di album ini, Drop Dead, Majors for Brain, itu juga termasuk sama Stupid Song. Kamu juga harus dengar. Makanya aku pengen meracuni kamu dengan lagu Stupid Song from Olivia Rodrigo. So here we go.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

92,1 Peradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Peradu, sudah hampir jam 3 sore, jadi udah waktunya buat aku pamit ya dari indra pendengaran kamu. Dan terima kasih banyak untuk yang masih dengerin kita sampai sekarang, karena setelah ini bakalan ada Nura yang menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. And anyway, juga jangan lupa ya, hari ini kita akan ada sore ceria berjaringan yang nanti bakalan kita relay ke salah satu Peradu yang ada di Korwil 15 Pedang Prabu, guys. Kalau gitu yang gila pamit ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi, I'll see you and bye-bye.

Teman-teman Pre2 PT PAL Indonesia bersiap untuk memperkuat posisi industri pertahanan nasional melalui peluncuran Landing Platform Dock atau LPD ketiga pesanan Angkatan Laut Filipina. Kapal ini pasti menjadi bagian dari kontrak lanjutan yang menandai peningkatnya kepercayaan negara lain terhadap kemampuan galangan kapal Indonesia dalam membangun kapal perang berukuran besar dengan fungsi strategis. Keberhasilan ini juga tidak hanya mencapai capaian teknis bagi PT PAL saja, tetapi juga mempertegas daya saing industri pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Informasi selanjutnya, mulai 1 Juli 2026, seluruh keberangkatan jemaah umroh rombongan akan dipusatkan di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kebijakan ini ditetapkan lewat Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor SEDJPU 12 tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan keteraturan dan efisiensi layanan keberangkatan ibadah umroh. Terminal 2F difungsikan sebagai terminal khusus haji dan umrah dengan fasilitas yang lebih terintegrasi untuk menunjang kenyamanan jemaah. Penyesuaian operasional maskapai dilakukan secara bertahap lewat skema split operation supaya proses transisi berjalan lancar tanpa mengganggu jadwal penerbangan yang sudah ditetapkan.

0: cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM, teman.

0: What's on Kepri? What's on Kepri? 100% informasi tentang Kepulauan Riau. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Yes, kita sudah masuk di sesi What's on Kepri, teman berdua. Lanjut ditemenin sama Nora, karena Angelanya udah pulang ya. Ganti posisi dulu dong. Tapi masih di santai siang sampai jam 4 nanti. Sebelum nanti di jam 4 kita akan relay ke Pro 2 Padang, teman berdua, untuk sore ceria berjaringan. Jadi nanti baru kita lanjut lagi dari jam 5 ya. Jam 5 dengan sesi topik. Nanti Nura akan spill lah satu topik untuk kamu bisa join barengan sama Nura, boleh banget. Sampai akhirnya nanti jam 7 malam kita relay lagi ke Pro 2 Jakarta. Jadi enjoy aja, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang bareng Nura.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya Sobat Pradila, ini kita mau ngomongin soal Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Bintan lebih tepatnya. Kalau daerah lain jujur orang gak tahu ya, tapi Tanjung Pinang, Bintan guys, ini emang lagi musim-musim panen durian. Oh my god. Jadi bisa dibilang banyak banget ya, bahkan sampai ribuan buah durian dari berbagai kebun yang ada di kawasan Gunung Bintan, Toa Paya, Desa Bintan Buyu, dan juga sejumlah wilayah lainnya yang mulai memasuki masa panen. Dan dijual ini, ya kan, harganya lebih terjangkau. Kemarin tuh masih ada 100.003, 100.004, 100.002, begitu-begitu kan. Sekarang udah ada yang jual per kilo, tahun berdua. Kemarin orang tuh beli berapa ya, 100.000 dapat 5 durian ukuran sedang sampai ukuran kecil sih. Nah, jadi ternyata adalah bisa dibilang ini mulai dari harga 10.000 sampai 40.000 per buahnya, tergantung dengan ukuran dan juga kualitasnya, teman perdua. Widih. Jadi melimpahnya hasil panen ini sudah pasti membuat sejumlah kebun durian di kawasan Bintan ramai dengan pengunjung ya. Ada yang langsung makan di tempat, ada juga yang mau bawa pulang, teman perdua. Jadi salah satu orang pemilik kebun yang ada di sana bilang, katanya untuk orang-orang yang datang tuh ya, bukan hanya orang-orang dari Bintan atau dari Tanjung Pinang aja, dari Batam juga ada, bestie ya. Dan panen durian kali ini bisa dibilang jadi momentum yang sangat bahagia, gak cuma untuk para petani dan juga pedagang umum, tapi juga untuk seluruh masyarakat pecinta durian.

0: Ini duit tinggal segitu.
1: Gajian mesti lama lagi.
0: Iya nih. Dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Jalan Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: 20.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya

Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Kemudian beliau bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aku gamers, tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Makin kesini zaman tuh makin canggih banget tahun peradua. Jadi di PT Taspen Persero, kantor cabang Tanjung Pinang juga terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk para pensiunan dengan memastikan hak pensiun itu bisa diterima secara rutin dan kalau bisa tepat waktu setiap bulannya. Nah jadi ya mereka ini memanfaatkan teknologi digital. Caranya gimana sekarang lebih gampang sekali ya, semakin mudah, semakin praktis tanpa harus datang ke kantor cabang ataupun juga mitra bayar teman peradua. Jadi caranya untuk yang sekarang ini bisa jadi informasi juga nih untuk nenek kamu, kakek kamu, atau bahkan orang tua kamu ya. Kalau caranya gimana? Caranya itu para penerima pensiun cukup melakukan swafoto atau selfie pakai handphone masing-masing sebagai bentuk verifikasi data di awal bulan. Nah, jadi emang ada layanan autentikasi digital gitu teman peradua lewat aplikasi resmi andal by Taspen. Jadi kalau seandainya mungkin ngerasa capek ya kan udah tua, udah lansia ibaratnya harus pergi ke sana ke sini. Ya, ini dipermudah teman peradua dan semoga ini bisa jadi informasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kamu yang memang benar-benar merasa sangat membutuhkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia

0: lagi mau relay ke Pradua Padang untuk sore ceria berjaringan. Jadi tetap enjoy aja, dengerin terus ya Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: Icin atau Cintia Zeni ya, teman Pradua. Kita balik lagi di program spesial kita di jam 3. Oh, udah bukan jam 3 lagi, udah jam 4 sore. Jam 4 sore di Sore Ceria edisi hari ini spesial banget. 24 Juni 2026 hari Rabu, kita ada di Sore Ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan ini disiarkan, kamu bisa dengerin ini di RRI Pekanbaru, Padang Sendiri, Bukit Tinggi, Ranai, terus juga Tanjung Pinang, Batam, dan SP Bengkalis. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama gestar kita, teman Pro 2, profesional singer ya. Kita bakal, jadi aku gak sendirian di sini. Aku udah ditemenin sama Kak Rara. Halo Kak Rara.
2: Hai, halo.
1: Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Waduh.
2: Aisyin gimana nih kabarnya nih?
1: Aduh, aku ditanya juga. Aduh, seneng banget. Aku baik, Kak Rara. Kak Rara jauh-jauh dari Pekanbaru ke Padang loh ini ya.
2: Iya, benar banget loh.
1: Ini perjalanannya dari kapan, Kak Rara?
2: Dari kemarin. Kemarin atau ya dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi dulu. Hari ini ke Padang.
1: Oke. Ih, keren banget Kak Rara ini, our professional singer nih. Kayaknya kamu udah gak asing lagi deh sama Kak Rara. Nama lengkapnya Rara Siti Rahmawati, bener gak Kak?
2: Nama aslinya nih Siti Rahmawati.
1: Oke.
2: Okay. Okay, nama panggungnya Rara Siti Rahmawati, tapi biasa dipanggil Rara gitu.
1: Nggak mau Ara, ya ya.
2: Nah, tapi sekarang aku juga kalau bangun-bangun Rachra disingkatin.
1: Oh, Rachra.
2: Rachra, Rara Siti Rahmawati.
1: Jadi keren gitu ya.
2: Iya.
1: Oh, namanya udah bagus juga, teman-teman.
2: Benar, benar.
1: Oke deh, kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Rara. Aku kepo deh, Kak Rara. Aku tuh pernah lihat muka Kak Rara tuh di TV.
2: Familiar ya?
1: Iya. Kita sama-sama behelan, by the way.
2: Biasanya bel-bel itu manis
1: biasanya. Iya, dan biasanya suaranya bagus.
2: Bagus, yes.
1: Tapi aku kayaknya gak kebagian.
2: Bagus dong. Penyiar radio ya.
1: Oh iya, boleh-boleh. Untuk siaran ya.
2: Siaran.
1: Oke. Eh, tapi Kak Rara, kita kepo sama ini kesibukan Kak Rara selain katanya habis rilis single baru, nanti kita bahas ya.
2: Yeah.
1: Sekarang lagi sibuk ngapain Kak Rara?
2: Kalau sekarang Rara lagi sibuk manggung, nyanyi-nyanyi di beberapa event, alhamdulillah, dan juga wedding singer, dan kebetulan Rara juga teacher, guru.
1: Benarkah? Guru apa Kak Rara?
2: Aku.
1: Bidang studinya apa maksudnya?
2: Bisnis digital.
1: Oh, wow. Itu kayaknya bukan guru gak sih?
2: Guru.
1: Lebih ke, oh iya.
2: Guru konsentrasi.
1: Oh,
2: karena aku ngajarnya di SMK.
1: Oke. Keren banget, udah bisa nyanyi, guru, bisa ngajar lagi ya.
2: Alhamdulillah.
1: Itu gimana? Itu sempat hektik gak Kak? Kalau sekarang kan jatuhnya tuh banyak ya, kayak ada event juga harus nyanyi, terus at the same time harus ngajar juga. Susah gak Kak manage waktunya?
2: Untuk manage waktunya, alhamdulillah nih, untuk sekolah juga support ya. Jadi, dan juga biasanya kalau manggung itu Rara kan lebih event-event itu di weekend ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi mungkin kalau untuk waktu itu bisa diatur lah, aman. Alhamdulillah.
1: Baiklah. Terus kalau soal fokus ke perjalanan karir musiknya nih, itu awalnya gimana sih Kak? Sampai sekarang tuh udah, aku tuh ya teman Prodo udah riset dulu, ini single ketiga by the way, nanti kita spill judulnya apa, nanti juga bakal kita puterin ke kamu. Itu dari kapan Kak Rara mulai tertarik di dunia musik, atau tarik suara deh spesifiknya?
2: Ya, Rara mulai tertarik di bidang tarik suara itu dari kecil, dari umur 4 tahun.
1: Kecil banget.
2: Dari umur 4 tahun, terus akhirnya diajakin ayah sama ibu untuk ikutan lomba-lomba di mall-mall gitu biasanya ya, terus diikutin les
1: lomba.
2: Les nyanyi, terus akhirnya setelah lomba-lomba ikut perwakilan lomba VLS2N di sekolah, Festival Lomba Seni Siswa Nasional.
1: Okay.
2: Di SD, SMP, SMA, dan alhamdulillah juara gitu. Dan karena mungkin ayah ibu orang ngeliat, wah ini potensi anak saya besar gitu ya, karena ibu support lah untuk beberapa event lagi gitu. Sampai kuliah itu juga ikutan Pekan Seni Mahasiswa Nasional nyanyi solo juga di Yogyakarta. Dan kebetulan Rara juga akhirnya ikutan lomba bintang radio Indonesia.
1: Oke. Baru aja mau disinggung sedikit, singgung. Udah langsung dibahas. Iya, ya. Sepertinya iya, udah betul. Kebaca aku mau nanyain apa abis ini. Waktu bahas kalau bintang radio, berarti kalau tadi kita dengar jawaban Karara udah dari kecil banget ya.
2: Iya.
1: Itu ada sebelum kita ke bintang radionya ada keturunan enggak sih? Kamu maksudnya biasanya kan orang suara bagus ini dari faktor genetik gitu ya. Tapi Karara sendiri gitu enggak?
2: Jujur sebenarnya kalau ayah ibu Rara tuh enggak bisa nyanyi.
1: Oke.
2: Tapi di keluarga ayah Rara om tante Rara bisa nyanyi gitu. Jadi ada juga lah keturunannya.
1: Iya. 4 tahun tuh dari mana deteksinya, Kak? Bisa ketahuan kalau ini anak suka nyanyi.
2: Biasanya kan tuh kita kan sering ikut orang tua kita pergi kondangan gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Terus ikut kondangan, terus kalau misalnya kalau ngeliat panggung tuh pengen nyanyi. Harus maju ke atas pentas.
1: Okay.
2: Terus enggak mau pulang harus nyanyi dulu gitu. Jadi dari situ tuh ketahuan ternyata suaranya bagus gitu. Ya makanya akhirnya
1: masuk les terus dikembangin terus ya, Kak.
2: Iya, betul.
1: Oke. FLS 2N event pertama misalnya di lomba atau udah banyak
2: di mall dulu. Tapi belum juara ya, masih ikut-ikutan dulu aja gitu.
1: Kalau sekarang mah udah profesional.
2: Alhamdulillah ya.
1: Iya. Kalau untuk bintang radio itu Kak Rara berarti ikutnya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru
1: asal. Itu tahun berapa Kak bintang radionya?
2: 2017 kayaknya.
1: Oh, 2017.
2: Bintang, ya RRI 2017.
1: Wah, ternyata 2017 udah sekian tahun yang lalu ya. Itu ke 2026.
2: Umur aku 17 tahun. Kayaknya
1: masih sekolah ya berarti.
2: Peserta termuda di waktu itu.
1: Oh, wow. Waktu itu ini juara juga pasti.
2: Juara satu nasionalnya. Ke Ambon waktu itu.
1: Oh,
2: ke
1: iya,
2: Ambon nasionalnya.
1: Oh, jauh juga ya di Ambon. Congratulations Kak Rara. Udah telat sih karena 2017. Kita belum ketemu soalnya.
2: Iya, betul.
1: Tapi perasaannya Kak Rara waktu udah juara pertama kali berarti waktu itu di event.
2: Kalau untuk juara pertama kali itu di mall pernah juga juara.
1: Oh, di mall itu di perasaan mall. Pertama kali bisa dapat juara setelah sekian banyak lomba itu.
2: Sekian banyak lomba. Ya, speechless, bersyukur, alhamdulillah, wow, akhirnya setelah latihan panjang akhirnya bisa juara.
1: Gitu. Berarti memang kedua orang tua Karara support banget ya.
2: Alhamdulillah support. Seluruh keluarga support. Dari keluarga. Om, tante, ayah, ibu dan pelatih vokal Rara juga support gitu.
1: Oke. Okay. Ada ini enggak sih Kak role modelnya dalam dunia tarik suara?
2: Role model ya?
1: Iya.
2: Kalau Indonesia
1: idola deh, idola Indonesia.
2: Kalau Indonesia Agnes Monica sih pasti.
1: Nah,
2: sampai sekarang aku masih ngefans sama Agnes Monica.
1: Lagu favoritnya deh.
2: Agnes Monica.
1: Iya.
2: Semuanya bagus lagunya, semuanya didengerin.
1: Oke. Tapi kalau genre musik favoritnya Karar?
2: Aku sukanya pop and R&B.
1: R&B. Nggak main-main ya teman produa pop and R&B loh seleranya. Oke, next question. Aku pernah, bukan pernah lagi sih teman produa. Emang udah ketahuan kalau Kak Rara ini ternyata pernah ikut Indonesian Idol ya Kak ya?
2: Iya.
1: Habis bintang radio ikut Indonesian Idol.
2: Iya.
1: Wah, itu tahun berapa Indonesian Idolnya?
2: Indonesian Idol itu tahun 2023.
1: Season 12 berarti?
2: Season 12.
1: Berarti Kak Rara seangkatan sama Salma Salsabil ya?
2: Bener banget.
1: Oke. Nah waktu itu ikutan Indonesian Idol gimana sih Kak pengalamannya? Coba dong ceritain.
2: Ini panjang banget nih.
1: Enggak apa-apa, it's okay. Kita siap mendengarkan ya.
2: Jujur sebenarnya kalau untuk ikut Indonesian Idol tuh aku udah ketiga kalinya ikut Indonesian Idol. Yang pertama tuh di Pekanbaru, terus ikut audisi online juga, terus juga udah cobain ke Jakarta. Oh, berarti kan empat kalinya dong. Yang keempat kalinya itu di Bandung.
1: Oh, di Bandung.
2: Big audition. Okay. Berdua sama adik Rara. Adik Rara namanya Riri.
1: Rara, Riri. Habis ini ada Ruru nih.
2: Kami empat bersaudara.
1: Oh,
2: Rara, Ulfa dulu, Riri, baru Mutia.
1: Oh,
2: nah, cuman
1: kira
2: lebih kuat bisa nyanyi itu Riri. Jadi karena kami berdua ke Bandung, sebenarnya Ririnya nggak mau ikut audisi ya.
1: Nah, kenapa tuh? Karena
2: memang dia masih belum pede. Yang sering-sering nyanyi ketika lomba itu lebih keraranya gitu. Nah, dia sebenarnya ke Bandung tuh cuma pengen jalan-jalan doang, nggak pengen ikut audisi, nemenin doang gitu ya. Tapi akhirnya ikut aja iseng-iseng. Akhirnya kami audisi berdua. Cuman itu roomnya beda banget, jauh kiri dan kanan sudut. Kami audisi terus ngantri dari jam 6 pagi.
1: Wow.
2: Nah terus untuk audisi pertama itu jurinya itu juri lokal dari Bandung.
1: Iya, iya, iya.
2: Akhirnya lolos dan akhirnya kami sama-sama lolos dan kami di room yang berbeda, bukan yang deketan, bukan yang satu baris gitu.
1: Oh, ternyata banyak ya roomnya Kak Rara ya.
2: Jadi kita ada room kecil-kecil dulu sama juri-juri lokal dari Bandung, terus lolos baru ke juri
1: yang
2: panitia idolnya, Indonesian idolnya.
1: Waktu itu siapa Kak? Masih ingat enggak?
2: Panitianya masih.
1: Oh, panitianya masih. Oke. Okay.
2: Panitianya. Hmm. Nah, terus aku pun lupa ya namanya.
1: It's okay, it's
2: banyak
1: okay.
2: kan panitia di televisinya. Mm-hmm. Terus kita masuk habis itu lolos lagi. Nah, baru ke produser.
1: Oh.
2: Naik ke produser.
1: Naik ke produser.
2: Setelah ke produser lolos lagi baru video booth. Nah, setelah video booth itu kita juga belum tahu nih bakal lolos
1: apa enggak.
2: Gitu. Nanti ditelepon biasanya sebulan. Kalau dalam sebulan enggak ditelepon-telepon berarti enggak lolos ke Jakarta, masuk televisi.
1: Oh, gitu. Berarti memang di kota dulu, terus baru pindah ke ini ya, ke pusatnya.
2: Pusat ke televisi. Jadi itu kan masih big audition gitu,
1: maksudnya penyisihan.
2: Penyisihannya tuh banyak banget ternyata. Jadi orang kan kalau taunya audisi Indonesian Idol itu cuman
1: kayak langsung di kota pusatnya kayak Jakarta.
2: Enggak. Jadi memang ke kota-kota dan kita pun sekali audisi itu dari jam 6 pagi. Itu kalau memang lolos-lolos terus kayak Rara, itu sampai jam 6 sore sampai maghrib. Kami sana saking beribu-ribunya antrian.
1: Iya,
2: alhamdulillah enggak nyangka kan lolos sampai ke video booth kayak
1: gitu.
2: Dan enggak nyangkanya lagi setelah 5 hari, 5 atau 4 hari dari Bandung. Dan kami ditelepon.
1: Oh, cepet banget.
2: Adik kakak berdua,
1: lolosnya.
2: Wow. Gitu alhamdulillah. Jadi kami enggak nyangka gitu. Kalau lolos gitu.
1: Waktu itu perasaan pertama itu speechlessnya yang kayak
2: ya
1: seriusan kayak gitu-gitu gak?
2: Sebanyak itu kita yang lolos gitu. Okay. Dan alhamdulillah adik kakak juga kan. Ya bersyukur banget, ayah ibu juga bersyukur, satu keluarga. Bersyukurlah kami lolos dan akhirnya prepare berangkat karantina ke Jakarta.
1: Jakarta.
2: Kami karantinanya sekitar
1: lama gak, Kak?
2: Sebulan lah, sebulan.
1: Oh, wah, lumayan lama ya. Nah itu selama karantina dapat coaching juga berarti? Ada
2: iya, kami lebih ke tapping ya.
1: Oh, tapping.
2: Terus banyak ininya dulu lah. Shooting-shooting ininya dulu lah gitu. Tapi belum ada coachingnya, enggak pakai coaching sih. Karena kita masih audisi ke artisnya dulu yang kayak
1: perkenalkan
2: sama saya kayak gitu.
1: Berarti karena sampai ke sana ya?
2: Ke sana, karena kan aku sampai alhamdulillah sampai top 30.
1: Top 30.
2: Iya, Indonesian
1: Idol. Itu ada challenge-nya enggak sih, Kak?
2: Iya, ada battle round-nya, eliminasi 1, eliminasi 2, eliminasi 3 gitu.
1: Waktu itu masih ingat jurinya siapa, Kak?
2: Masih.
1: Ah, siapa tuh?
2: Ada
1: Afgan.
2: Itu yang pertama ada Afgan, aduh
1: ganteng. Cowok ganteng itu lagi.
2: Ganteng banget ya, manis gitu.
1: Terus
2: ada Afgan, ada Mas Anang, ada Bunda Maya Estianti, terus juga ada Teh Ocha.
1: Oh, ada Teh Ocha.
2: Sama Kak BCL. Nah, cuman yang pertama kali ada juri tamu itu ada Momo Geisha.
1: Oh, Momo Geisha. Itu. Masih ingat dengan detail sekali.
2: Detail banget dong, itu kan itu pengalaman berkesan.
1: Iya, benar. Aku juga dengerinnya kayak wow, keren banget. Karara. Tapi yang paling berkesan yang lagi kan itu di top 30 tuh ada step-stepnya juga ya. Ada enggak momen yang kayaknya di Indonesian Idol waktu itu tuh susah banget untuk Karara lupain?
2: Iya, waktu di eliminasi 2. Itu kita kan battle round ya. Di battle round dan masing-masing itu kan setiap grup itu udah dipilihin lah ya sama panitianya. Dan kebetulan aku tuh dapat dapat grup yang namanya kalau kata teman-teman grup neraka.
1: Kenapa? Why?
2: Karena yang di grup aku itu keren-keren semua suaranya. Yang kayak grande banget. Terus aku di grup itu.
1: Itu berarti kamu lah yang juga memiliki suara bagus-bagus gitu ya.
2: Alhamdulillah. Tapi waktu itu aku tuh memang lagi gak fit suaranya.
1: No, memang lagi sakit?
2: Iya, lagi sakit. Dan juga mungkin mental kita tuh ditekan banget
1: ya.
2: Kita dengar suara seluruh orang di ini ada 100 orang suaranya bagus semua gitu kan. Dan kita dituntut untuk harus bagus gitu. Jadi kayak ada tekanan aja sebenarnya mungkin karena itu sakit gitu ya. Dan juga kan kita ada beberapa jadwal jadi kecapean juga ya
1: syuting. Banyak sini, faktor ya Kak Rara.
2: Gitu ya. Nah, di battle round itu aku dikasih lagu yang satu grup kami ini Stand Up For Love.
1: Oh, dari Destiny Child.
2: Destiny Child. Nah, itu kan
1: nyanyiin dikit dong. Boleh enggak?
2: Sekarang juga.
1: Boleh sih. Jujur emang pengennya sekarang sih, tipis-tipis aja.
2: Iya, boleh sih. Aku jadi deg-degan nih.
1: Aku deg-degan, aku bukan juri.
2: Tetap deg-degan dong.
1: Oke, oke, boleh-boleh dong. Tipis aja Karara.
2: Sekarang
1: yang awalnya, jadi kalau gak salah awalnya apa ya?
2: Refnya boleh.
1: Oh, boleh.

0: banget ini boleh gabungin tepuk tangan kita semua teman Pro 2 buat yang lagi dengerin.
1: Terima kasih.
0: Kayaknya langsung kebius deh sama suara Karara. Udah sekeren itu. Iya, abis ini kayaknya aku mesti ini ya, mesti minta nomor WhatsApp-nya. Kamu nggak dapat ya? tapi bisa sekeren itu pasti prosesnya panjang juga ya Karara ya, banyak panjang. Banget. Karena yang aku tahu itu kan bernyanyi banyak tekniknya juga. Ada nggak sembarangan ujuk-ujuk megang mic terus kita keluarin suara langsung bagus juga enggak gitu ya. Oke deh, keren banget. Keren banget. Waktu itu berarti kebagian lagu Destiny Child semuanya.
1: Destiny Child semuanya. Kita battle round, nyanyi satu-satu. Nah, waktu latihan sama bandnya The One and Friend, itu suaraku benar-benar hilang, enggak keluar
0: sama sekali.
1: Sampai Om Oninya bilang, "Atau Rara mau diturunin aja nadanya kalau memang enggak sanggup di nada itu," gitu ya. Tapi cuman kan Rara biasanya nyanyinya di nada itu. Enggak apa-apa Om Oni, Rara di sini
0: lanjut,
1: aja.
0: Tetap lanjut,
1: PD akhirnya. Ternyata pas battle round, nah itu alhamdulillah aku jadi best covernya di battle round itu. Jadi makin paling berkesan lagi. Ternyata suara aku keluar ya.
0: Alhamdulillah juga
1: viral di TikTok waktu saat itu karena aku best cover itu.
0: Coba kita angkat dulu ya Karara, siapa tahu ini penelpon yang mau bertanya.
1: Boleh.
0: Ada telepon. Oke. Halo. Halo.
2: Halo. Cici.
0: Oh iya, hai Fitro. Iya, Fitro mau nanya sama Kararanya?
2: Iya, saya ke Karara.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku mau nanya nih kaya, karena kan sing tampil-tampil nggak terala ya.
1: Iya.
2: Selain lagu pop, ada nggak suka dengan nyanyian Minang gitu?
1: Minang?
2: Iya, kalau ya lagu Minang apa sih karena yang sekarang itu sedang viral-viralnya saat
0: Oke.
2: Ini ya karena kan yang banyaknya lagu Minang, Mukara, lagu Minang yang bagaimana yang Kara suka itu.
0: Okay.
2: Dan lagu Minang seperti apa yang viral pas sampai saat ini.
0: Okay.
2: Dan alasannya kenapa Kara mau bawakan lagu Minang yang misalnya kayak contohnya. Yang sekarang viral-viral itu Cingan, terus ada lagi Manjut Tempat Duo atau lagu-lagu lain lah.
0: Oke.
2: Kenapa sukanya lagu-lagu yang ibaratnya mungkin lebih sekarang kan banyak lagu-lagu Minang yang galau dibandingkan lagu-lagu Indo yang sedang viral. Kenapa lagu Minang yang lebih ini, yang lebih apa tuh ibaratnya mendalam isinya dibandingkan lagu pop kan, kalau kan cuma biasa aja mulut alam, kenapa lagu Minang tuh mendalam.
0: Oke. Thank you Fitro, pertanyaannya nanti bakal dijawab ya sama Kak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh dijawab dulu Kak Rara pertanyaannya.
1: Bagus banget ya pertanyaan Bang Fitro ya.
0: Fitro namanya Kak.
1: Pak Fitro, terima kasih loh pertanyaannya ya. Kebetulan Rara juga ada darah Minang juga ya dari ibu. Aslinya Rara dari Bukit Tinggi juga ya. Kalau lagu Minang itu karena mungkin ya Rara stay-nya di Pekanbaru. Biasanya kalau Rara nyanyiin lagu Minang itu lagu yang menurut Rara nadanya menarik buat Rara. Menarik buat Rara gitu.
0: Jadi, banyak ya kayak
1: menarik. Ya mungkin berbeda pandangan dari orang lain, cuma Rara suka lagu yang mungkin nadanya itu membekas di pikiran Rara.
0: Yang membekas di pikiran Rara kayak apakah?
1: Sama kayak contoh lagu Dewa.
0: Okay.
1: Dewa itu kita ingat aja nadanya gimana kan, karena memang membekasnya jadi pikiran kita. Nah itulah dia namanya suatu karya. Karya itu gimana caranya kita membuat suatu karya itu biar berbekas dan diingat orang terus. Jangan kita buat karya ya udah habis sampai di situ aja, mudah dilupakan gitu. Nah mungkin kalau lagu Minang yang berbekas di pikiran kita pastinya kayak contoh lagu daerah Ayam dan Lape.
0: Iya,
1: itu selalu kita ingat ya.
0: Iya.
1: Selalu kita ingat sampai sekarang, kita ingat dari dulu sampai sekarang. lagunya kita ingat banget. Terus juga kalau yang Rara suka itu biasanya lagu Takicuarenan Tarang. Nah itu menurut Rara lagunya yang bakal diingat terus, diingat deh terus ya, sama orang-orang. Ya. Kayaknya lagu itu tuh pasti diketahui orang banyak karena yes, nadanya menurut Rara membekas gitu. Terus lagu ini juga yang Alaba Tahun. Kenapa lagu itu juga membekas menurut Rara? Karena dia selalu dipakai orang-orang
0: perantau-perantau
1: yang mungkin lagi di luar kota pengen dengerin lagu Minang. Oh kangen nih,
0: kangen vibes Minang gitu ya.
1: Vibes Minang akhirnya play lagu itu gitu. Kalau Rara lebih suka lagu Minangnya yang kayak gitu vibesnya, yang membekas nadanya di Rara.
0: Yang emang lagunya tuh gampang banget diingat gitu ya.
1: Benar.
0: Nah itu dia tadi Fitroh terjawab ya dari Kak Rara.
1: Bare Solo juga kan?
0: Iya, Bare Solo.
1: Sampai sekarang tuh orang-orang ingat banget lagu itu.
0: Iya.
1: Sampai bener, Rara juga sering nyanyiin lah kalau acara-acara, biasanya tuh bapak-bapak, ibu-ibu pas pada request lagu itu tuh.
0: Bare Solo.
1: Bare Solo.
0: Bare Solo. Oke deh, gitu ya. Fitro semoga menjawab pertanyaan Fitro. Kararanya juga suka lagu Minang, by the way.
1: Suka.
0: Oke, back to our topic tadi, Indonesian Idolnya sampai top eliminasi 2 dan bawain lagu Destiny Child, Stand Up for Love gitu ya.
1: Iya, karena jadi best cover, makanya itu yang paling
0: berkesan banget.
1: Berkesan banget lah, bagi Rara. Alhamdulillah gitu.
0: Oke. Next, nanti kita mau bahas seputar lagunya Kak Rara. Katanya baru rilis single ketiga ya.
1: Bener banget.
0: Tapi nanti kita dengerin dulu lagunya di sini.
1: Boleh dah.
0: Oke deh, Tower Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Rara ya, yang penyanyi cantik muda berbakat, semuanya diborong ya Tower Pro 2. Nanti ya abis ini kita dengerin dulu lagu Aku Harus Apa dari Kak Rara. Enjoy.

0: Lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Taukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Gali lagi.
4: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
4: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
4: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu baca

0: ini dari RRI Padang yang juga bisa kamu dengerin di RRI Pekanbaru, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan SP Bengkalis juga Tanjung Pinang. Nah, Korwil 15 Bedang Prabu ya, teman Pro 2. Kita balik lagi semuanya di sini, di stasiun yang sama 90,8 bareng sama Karara. Waduh, ada yang nelfon lagi nih.
1: Wah,
0: siapa ya kira-kira ya? Apakah Fitro lagi yang nelfon? Kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, tambah Cik Rai.
0: Oh, oke. Oke, Fitro mau nanya apa lagi?
2: Iya, kayak kan memang iya ya, tentang lagu Minang ya, kayak buat Kantara atau lain kira-kira, apakah ada ingin bikin lagu Minang kah? Saya sebenarnya ingin juga nih mendengarkan ke arah bawakan lagu-lagu Minang yang seperti apa. Karena kan jujur ya, sekian banyaknya lagu Minang, apalagi sekarang musik-musik Minang itu banyak campurnya dengan musik dari timur kan ya. Kira-kira umiara memandangnya baik tuh, karena dan nah, awak dana sini banyaknya musik Minang ko ada musik Minang arahnya modern. Nah, kau dulu kan ada yang pakai saluan, tempong, kabab, segala macam lah. Kau sini kan ada yang ibaratnya pakai-pakai ala-ala modern dan makan ikan buahnya jo musik-musik yang kegabuan dari daerah-daerah
0: dengan
2: kalau ada enggak ketungan pertama yang kedua apa ada kalau nyo rencana bikin lagu-lagu Minang awak nyo bangga mendengar ke arah bakal ke arah membawakan lagu-lagu Minang dan bakal inkonasi-inkonasinya karena kan sekian banyaknya lagu Minang lagu-lagu lama kalau penyanyi lama gak membawakan tuh ada rakok-rakoknya, ada garahnya.
0: Oke, Fitro, nanti
2: bawa lagu Minang bakal mobilnya kan.
0: Thank you ya Fitro pertanyaannya.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, main panjang ya pertanyaannya. Intinya Karara ada niat gak nih buat bikin lagu Minang?
1: Kalau untuk bikin lagu Minang pengen banget ya. Pengen banget. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ajakin project atau kolaborasi lagu Minang, pasti Rara pengen banget kan keluarin lagu Minang juga. Cuman mungkin karena Rara stay-nya di Pekanbaru, mungkin masih belum ada yang ngajakin kolaborasi aja gitu. Mungkin kalau misalkan nanti, mana tahu ada teman-teman di Pro 2 ini yang lagi dengerin mau ngajakin Rara kolaborasi, nanti pastinya Rara pengen juga dong.
0: Oke. Baiklah, sudah terjawab ya Fitro. Ada kalau misalnya ada yang ngajak kolaps. Kita back to Kararanya. Abis rilis single judulnya Aku Harus Apa yang tadi udah kita puterin. Lagunya galau banget ya Karara ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi kah yang dituangkan jadi lagu atau gimana nih?
1: Iya benar banget. Ini best true end story by Rara ya. Jadi Rara tulis sendiri lagunya.
0: Rilisnya kapan Karara ini?
1: Ini kemarin Rara rilis Januari.
0: Januari kemarin.
1: Dan alhamdulillah ini udah masuk ke berapa bulan ya?
0: Januari kesini udah masuk ke
1: 5 bulan.
0: Kan ini judulnya Aku Harus Apa. Nah, kita pengen tahu perjalanan Aku Harus Apa ini itu makan waktu berapa bulan sih kak untuk afternya untuk akhirnya rilis
1: ya. Kalau untuk nulis lagunya Rara udah tulis dari 2 tahun yang lalu. Barengan sama single kedua Rara Semesta Hatiku. Dan untuk pembuatan musiknya itu sekitar 3-4 bulan. Pembuatan musik itu digarap sama produsernya, gitarisnya Enau. Lagu Sesi Potret. Nah itu teman Rara banget.

0: Kevin Pangestu. Nah mereka, dia yang buatin musiknya digarap 4 bulan dan 1 bulannya itu rekaman, mixing dan mastering, yang 1 bulannya lagi proses pembuatan video klipnya.
1: Oke. Tadi Karara sempat spill ada Semesta Hatiku juga, itu single kedua ya?
0: Single kedua Rara juga.
1: Karara juga yang tulis berarti?
0: Rara juga yang tulis. Alhamdulillah.
1: Oke, beda-beda enggak ini
0: vibes-nya? Vibes-nya beda. Kalau Semesta Hatiku tuh lebih ke R&B dan kasmaran lah dia.
1: Oh, kalau ini galau. Ini versi gitu. Galau.
0: Kalau ini galau.
1: Oh, oke. Okay. Yang pertama judulnya apa?
0: Single kah? Pertama Asing Dalam Satu Malam, galau lagi.
1: Asing Dalam Satu Malam. Memang mewakili perasaan Gen Z sekali ya, teman-teman.
0: Gen Z banget.
1: Ada ups and down-nya.
0: Yeah, ups and down. Dari yang galau terus
1: kasmaran lagi, terus galau lagi. Nah, tapi kita spesifik mau nanya soal aku harus aku apa ini. Dari judulnya sih kayak pertanyaan ya gitu. Ini aku harus apa sih gitu. Ini kalau misalnya dengar tadi aku di hubungan yang membingungkan gitu ya.
0: Di hubungan yang membingungkan.
1: Nah, gimana tuh Karara? Ini kan pengalaman Karara nih. Yeah. Ceritain dong ke kita.
0: Jadi ini cerita lagu Aku Harus Apa ini mengenai seseorang yang mungkin punya seseorang yang kamu cintai, tapi misalkan kalian udah selesai dengan hubungannya, akhirnya dia pengen lagi memulai hubungan tersebut. Setelah dia kita kasih kesempatan lagi, dia pergi lagi gitu. Dan akhirnya kita bertanya-tanya, ini aku harus apa ya sama hubungan ini? Kamu udah membolak-balikin hati aku, tapi akhirnya gimana gitu. Makanya judulnya Aku Harus Apa.
1: Oh, I see. Oke.
0: Di ghosting lah.
1: Iya.
0: Kalau genzi-genzinya.
1: Berarti ini tuh kayak posisinya nih udah dalam suatu hubungan
0: kayak mantan misalnya,
1: oh,
0: gitu
1: okay.
0: Ya, mantan pacar, terus kalian udah lama putus, terus dia minta balik lagi, nih udah dikasih kesempatan lagi, pergi lagi.
1: Wah, enak gitu. Banget ya kamu, wahai yang satu itu.
0: Gitu.
1: Okay, berarti ini kayak bolak-balik sesuka hati gitu ya.
0: Iya, di kehidupan kita
1: gitu. Nah jadinya kitanya bingung,
0: pertanyaannya dong ya kan, kok apa sih gitu dengan hubungan ini gitu.
1: Ya. Ini banyak banget yang relate kayaknya Karara ya.
0: Banyak dong pasti.
1: Karena gak satu dua yang di ghosting kayaknya di dunia.
0: Apalagi sekarang udah banyak tuh trennya cowok bingung gitu.
1: Oh iya. Aduh, bumi sudah begini, kamu malah ketemu sama cowok bingung.
0: Ah, ya. Benar.
1: Berarti Kak Rara sendiri pernah ketemu sama cowok bingung?
0: Ya pasti dong. Okay. Kayaknya enggak, Rara aja deh kayak
1: banyak ya. Oke, okay, gitu. Definisi cowok bingung tuh ada cowok yang enggak tahu arah hubungannya kemana gitu ya, Kak ya. Oke.
0: Okay. Kita tanya ini serius apa enggak? Ghosting deh.
1: Ya aduh. Ayolah, zaman sekarang masih ada aja cowok bingung.
0: Bener.
1: Ya. Terus selama prosesnya Kak Rara tadi cerita ada kali 6 bulan ya, Kak ya?
0: Iya, 6 bulan.
1: Ada tantangan enggak, Kak, untuk sampai akhirnya nih lagu rilis lagi gitu?
0: Tantangannya pasti pertama motivasi ke diri sendiri dulu ya. Karena kan kita Rara nggak sama label ya, berdiri sendiri,
1: okay.
0: Jadi independen, dari biaya, ide semuanya itu Rara sendiri. Kebetulan yang mungkin dibantuin sama teman sahabat Rara ya, namanya Watil, itu dia bantuin cari-cari ide, disupport sama keluarga juga gitu. Jadi kalau untuk tantangannya pastinya banyak ya,
1: banyak.
0: Dari promosi juga kita mikirin sendiri gitu. Kalau label ya mungkin udah
1: dibantuin ya,
0: manajemennya, yes, dari biaya dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan begini pun Rara tetap semangat ya. Artinya kita sebagai anak muda masih semangat untuk berkarya,
1: menghasilkan karya.
0: Gitu.
1: Oke, okay. Jaraknya jauh gak sih Kak dari single pertama, kedua, ketiga ini?
0: 2023, habis itu 2024, 2026. Berarti yang dari 2004 ke 2026-nya sih yang
1: dekat, agak jeda. Agak jeda ya, oke. Okay. Kenapa tuh Kak?
0: Karena memang ada beberapa prepare aja lagi.
1: Perbaiki
0: ke depan tuh mau gimana lagi gitu.
1: Oke, okay, aku harus apa? Ini kalau misalnya menurut Karara sendiri lagu Aku Harus Apa ini bakal sangat related tuh ke siapa sih?
0: Kalau untuk related pastinya ke semua anak-anak muda ya, yang belum punya pacar kayaknya, atau yang udah punya pacar tapi pacarnya membingungkan gitu. Relate banget pastinya.
1: Lirik mana sih yang jadi lagi jadi favorit part gitu?
0: Kalau Rara pribadi
1: ya,
0: di bagian ini, seakan kau bisa pergi lalu pulang sesuka hatimu, oh sayang aku harus apa. Itu favorit banget. Rara tulisnya aja keren banget ini aku nulis ya.
1: Oke, tapi emang bener ya. Itu kayaknya bakal bisa abis ini teman produknya kamu pakai liriknya, posting di story pakai lagu aku harus apa.
0: Jangan lupa mention Rara.
1: Iya benar. Berarti ini udah bisa dari sejak rilis ini udah tersedia di segala
0: di seluruh platform media musik. Teman-teman sudah bisa dengerin di Apple Music, Spotify, YouTube Rara juga Rara Siti Rahmawati. Pokoknya udah keluar lah lagunya.
1: Oke. Pesan apa sih yang mau Rara sampaikan nih dari lagu ini tuh buat pendengar-pendengar lagu ini gitu? Ada apa ya, message-nya gak buat yang dengerin abis ini udah gak usah sama cowok bingung misalnya?
0: Iya,
1: misalnya.
0: Iya.
1: Ada gak kayak gitu?
0: Iya sih, bener, itu udah menjadi pesan kalau menurut Rara. Ya pokoknya setelah dengerin lagu ini kamu harus sudah tahu ya arahnya kemana gitu. Jangan bertanya-tanya lagi ya harus apa. Jangan kayak aku gitu.
1: Oke. Terus kalau misalnya setelah rilisnya Kak Rara udah pernah bawain lagu ini manggung? Maybe
0: kemarin udah dibawain juga waktu itu.
1: Oh, di mana waktu itu?
0: Di Laboy Fest Pekanbaru waktu itu. Dibawain.
1: Seperti apa sih proses promo yang Kak Rara lakuin untuk gencarin ini lagu ini biar bisa dikenal sama banyak orang?
0: Kalau untuk promosi lebih kencangnya di media sosial, Rara, medsos, terus juga kayak radio gini. Kemarin kan di RRI Pro 2 Pekanbaru,
1: yes.
0: Terus sekarang di Padang, ya. Dan pastinya nanti promo-promonya show-show nyanyi langsung lah gitu.
1: Kalau misalnya
0: TikTok juga ya, media sosial dan lain sebagainya.
1: Kayaknya itu lebih ini lah kayak.
0: Lebih kencang, benar. Kalau kemarin Rara post alhamdulillah kan kayak di Instagram itu di PKU City-nya rame nontonin. Gitu.
1: Nah itu yang mau aku tanyain. Seperti apa yang Kak Rara dapat kayak respon dari pendengar, reaksinya gitu setelah dengerin lagu ini atau dari teman-teman terdekat dulu deh?
0: Ya alhamdulillah dari teman-teman terdekat responnya positif semua, pada bilang ih keren banget lagu yang terbaru ini, relate banget. Banyak juga yang upload ke story. Terus juga kalau yang dari yang lain-lainnya banyak yang repost lah, yang post ke snapgram, udah pakai lagu-lagu Rara juga gitu ya. Responnya positif semua alhamdulillah.
1: Karena emang lagunya bagus, orangnya cantik yang nyanyi. Suara juga lah. Aduh sudah tidak diragukan lagi deh ya. Next project ada gak Kak Rara? Mau, ini kan udah rilisnya dari Januari nih. Dari Januari kesini kan udah beberapa bulan. Apakah mau entah itu untuk fokusnya lagu ini, mau adain mini showcase maybe? Atau gimana?
0: Rencananya ini memang Rara mau kejarin untuk buat mini album. Mini album, karena kalau untuk kita, untuk show-show music atau konser music itu kita syaratnya harus punya mini album dulu kan gitu.
1: Oh iya.
0: Nah kalau Rara kan ini masih
1: tiga,
0: single. Ya, jadi mau dikejarin mini album biar kita bisa juga masukin ke beberapa event gede kalau misalnya gitu.
1: Oke, berarti mau rilis anak-anak keempat dong?
0: Anak-anak keempat,
1: lima, ya?
0: Enam gitu.
1: Oke, doain ya. Karena memang, karena memang yang aku tahu dari tiga lagunya Kak Rara cerita kalau itu adalah lagu-lagu yang mewakili perasaan Kak Rara sendiri, which is based on true story gitu ya. Iya, ada, apakah next projectnya nih atau lagu berikutnya apakah akan seperti itu juga, atau mungkin Kak Rara bisa terinspirasi dari cerita orang lain, cerita aku misalnya?
0: Aku rencananya beberapa lagu yang mau aku rilis itu, pertama lagu lama itu ada lagu Cilik Aku yang pertama mau aku garap ulang lagi. Mengenai orang tua. Terus nanti kedua ketiga itu biar nanti pastinya nanti akan ada kolaborasi lagi yang mana tahu nanti bisa dari cerita orang lain juga. Gitu. Jadi nanti rencananya aku juga pengen teman-teman yang di media sosial juga share lah pengalamannya
1: ya.
0: Biar Rara bisa juga
1: bikinin jadi lagu.
0: Jadi lagu gitu. Yang mungkin unik dan bisa diangkat lah gitu.
1: Iya, benar-benar. Yang kayaknya tuh kalau cowok bingung kayaknya udah terwakili semuanya.
0: Karena sama lagu aku harus apa. Sekarang tuh juga lagi tren lagu-lagu tentang kehidupan.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi karena rencana juga mau ngangkat
1: yang general ya, kayak general. Yang bisa kayaknya
0: selain cinta lah.
1: Iya, benar-benar. Oke, aku tunggu ya Kak Rara ya. Kalau soal kehidupan kayaknya semua kalangan tuh bisa relate banget ya. Bener. Sama lagu-lagunya, karena emang kehidupan ini dijalani sama semua manusia. Oke. Terus kalau udah kepikiran next lagunya tadi ada lagu cilik tentang orang tua gitu ya. Terus lagu berikutnya mungkin bisa terinspirasi dari orang lain. Nah, kalau kolaps Kak Rara ada plan gak? Kolaps sama penyanyi lain gitu?
0: Nah, rencananya juga aku ada mau ngajakin kolaps. Itu penyanyi cowok ya.
1: Cowok-cewek
0: gitu. Jadi
1: duet ya?
0: Duet rencananya. Tapi untuk genrenya masih kami pikirin itu genrenya falling in love atau galau lagi. Tapi kayaknya aku pengennya, kalau aku pribadi pengennya yang falling in love sih.
1: Kalau untuk berdua?
0: Berdua ya,
1: karena lebih cocok kayaknya. Biar kayak terwakili.
0: Versi case mystery.
1: Iya bener. Ada dua POV, versi cewek, versi cowok. Gitu. Sama siapa boleh dibocorin gak?
0: Rahasia dulu.
1: Tapi ini beda ya. Kalau misalnya itu kan memang Kak Rara yang pengen. Tapi kalau misalnya kita berandai-andai, penyanyi luar deh, kalau bisa, who knows, duet sama Kak Rara, itu Kak Rara pengen sama siapa?
0: Luar negeri atau yang masuk?
1: Luar negeri, penyanyi luar negeri.
0: Aku pengennya Brian McKnight.
1: Wow. Karena
0: ketinggian banget gak tuh?
1: Ketinggian tanahku. Who knows, gak apa-apa. Kan kemarin ada dinikahin Shiva ya?
0: Shiva Haju.
1: Itu
0: bagus banget kenapa? Lagi lagunya. Ya karena memang suaranya bagus banget.
1: Lagu favoritnya apa, Kak Rara?
0: Apa ya? Apa tuh namanya? Aku tiba-tiba aku blank.
1: Apa? Ada
0: yang ini. One, you like a dream come true.
1: Oke.
0: Okay. Wanna be with you.
1: Wow, oke. Semoga beneran ya, abis ini kita telepon Brian McKnight-nya.
0: Boleh, ayo.
1: Bercanda. Oke deh. Nah, terakhir ini enggak berasa udah mau jam 5, Kak Rara ternyata ya. Pengen dong buat pendengar kita gitu kasih pesan sekali lagi tentang lagu Aku Harus Apa ini biar lebih ngena aja gitu, karena kan emang Kak Rara mengalaminya gitu, biar cewek-cewek yang bertemu sama cowok bingung itu juga gak ikutan bingung. Maksud aku tuh gak ikutan yang kayak karena dapet cowok bingung dianya juga bingung dengan dirinya sendiri gitu, yeah, sampai kehilangan diri sendiri. Kan siapa tahu ada yang kayak gitu. Boleh,
0: kayaknya banyak. Ya mungkin satu pesan dari lagu aku ya, semoga cewek-cewek atau cowok-cowok di seluruh Indonesia atau dunia ini lebih apa ya, tepat pendirian lagi. Jadi jangan memberikan harapan yang lebih kalau kamu tuh belum bisa berkomitmen akan suatu hubungan. Dan buat kamu yang menanggapi hubungannya, ya kamu jangan terlalu memberikan cinta kamu 100% kepada seseorang yang kamu inginkan gitu. Jadi rasa kecewanya enggak banyak banget lah gitu. Karena kan namanya hidup pasti ada kekecewaan ya di hidup, ya, gitu. Jadi enggak ada yang sempurna. Jadi dan jangan juga menjadi perempuan atau lelaki yang mau harga dirinya direndahkan. Dengan kamu menanyakan kamu harus apa, itu tandanya kan kamu udah merendahkan diri kamu. Jadi lebih baik kalau kamu sudah tahu dia nggak mau sama kamu, ya udah get out, pergi
1: ya,
0: pergi aja.
1: Ajari diri kamu untuk bisa meninggalkan
0: dan menghargai diri kamu sendiri.
1: Okay.
0: Jangan menyakiti diri kamu hanya untuk perasaan orang lain.
1: Asik. Ya ampun,
0: asik gak nih?
1: Kayaknya tamparan buat aku juga nih ya. Tertampar barusan
0: gitu.
1: Okay deh, thank you Kak Rara, pesannya akan aku simpan dalam hati ya, buat teman-teman juga yang dengerin juga bakalan ngena banget. Nah, terakhir banget nih. Ini Kak Rara bisa sekalian kasih tahu, bisa dengerin di mana singlenya, terus juga kasih tahu juga kayaknya kalau mau menceritakan pengalamannya mungkin ya untuk menjadikan inspirasi lagu, boleh Kak Rara silakan di akun sosial medianya Kak Rara. Boleh.
0: Okay, buat teman-teman semua RRI Pro 2 Padang, jangan lupa untuk dengerin lagu Rara Aku Harus Apa di seluruh platform media music teman-teman, di Spotify, Apple Music ataupun YouTube Music Rara Siti Rahmawati. Dan teman-teman boleh mention Rara atau cover-cover lagu Rara juga. Terima kasih.
1: Ini sama-sama. Instagramnya di spill dong.
0: Instagram juga sama, Rara Siti Rahmawati.
1: Rara Siti Rahmawati.
0: Oh, teman-teman gampang deh cariinnya gitu.
1: Okay. Kak Rara, thank you banget udah mau.
0: Terima kasih juga loh RRI Pro 2 Padang, sukses selalu pokoknya.
1: Iya, terima kasih atas waktunya. Udah
0: juga berkah Ici.
1: Iya. Semoga Kak Rara kedepannya bisa, kita tunggu single keempat, kelima, keenam dan konsernya kalau bisa ya.
0: Amin.
1: Semoga Kak Rara bisa terus berkarya dan menghasilkan karya-karya yang emang dicintai sama pendengar-pendengarnya. Dan fansnya Kak Rara pastinya ada ininya gak Kak?
0: Fanbase-nya?
1: Iya, fanbase-nya.
0: Ada.
1: Namanya apa sih?
0: Namanya Rubira.
1: Rubira. Kenapa Rubira?
0: Rubinya Rara.
1: Gitu. Oh, Rubinya Rara baik. Oke, okay. Ini untuk Rubinya Rara dan Rubira dimanapun kamu yang lagi dengerin ini ya. Kararanya lagi di sini. Pokoknya kita doain terus, aku juga doain semoga Karara next-nya bisa semakin melejit karirnya.
0: Amin.
1: Terus juga bisa semakin dicintai sama fansnya.
0: Amin.
1: Okay. Ya, teman produ sampai di sini dulu ya. Ini sih sore ceria berjaringan Korwil 15 Bedang Prabu kita. Aku mau pamit dulu, Karara juga mau pamit. Kita ketemu lagi di next cerita atau Amin. Cerita berikutnya.
0: Sampai jumpa ya.
1: Sampai jumpa.
0: Kita ketemu lagi.
1: Amin. Dadah.
2: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
3: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

kereta kuda seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak.

Kamis 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan, aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Yaudah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita dikelembangsalain.

Masih barengan sama Nura di sore ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Tanjung Pinang hujan, teman Pradu, enak banget tahu sore-sore hujan. Terus posisinya kamu udah pulang, mudah-mudahan ya. Karena kalau kamu udah pulang ya udah gitu, enak aja pokoknya. Setidaknya gak harus hujan-hujanan gitu. Walaupun seandainya kamu bilang, tapi aku naik mobil kok. Iya, cuman kan waktu turun dari mobil ya, walaupun pakai payung tetap kena hujan kan dikit-dikit. Bidu-bidu teman berdua, kalau ngomongin soal hujan enak banget tuh. Cuman kalau bisa ya baring-baring aja, rebahan, tidur-tiduran, malas-malasan lah intinya. Tapi ada juga lah aktivitas lain yang dilakukan, entah mungkin sambil nonton film, atau mungkin ada aktivitas lainnya teman berdua yang kamu seneng banget ya. Seneng banget, pokoknya kalau hujan wajib banget ngelakuin aktivitas ini. Aktivitas apakah itu? Coba di spill, nanti bakal Nura bacain jawabannya sampai jam 6 ya. Jam 6 sore ini di 0811 777 92.

0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe, tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih barengan sama Dura di sore ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Gara-gara kita ngomongin soal hujan, hujan di Pinang langsung berhenti. Tapi ini gak bisa dibilang berhenti sih teman Pradu, karena bisa jadi di daerah lain, maksudnya masih di Pinang juga, mungkin tadi daerah kilometer 10 justru malah baru mulai hujan. Karena untuk di Tanjung Pinang hujannya sangatlah hujan lokal. Di sini hujan, di sana enggak, di sini cinta, di sana enggak. Aduh aduh aduh aduh. Oke, kita lanjut teman Pradu. Ngomongin soal aktivitas yang kamu mungkin senang banget lakuin di saat lagi hujan-hujan, itu ngapain sih? Dari Kak Rina kita bacain dulu. Hai hai hai, selamat sore Kak Nura. Halo, selamat sore. Aku baru pulang banget dan untungnya gak kena hujan katanya. Jadi kalau hujan-hujan gini aku paling suka rebahan sambil nonton film. Entah kenapa tuh ya, suara hujan tuh bikin suasana jadi lebih tenang dan juga nyaman. Biasanya ditemenin sama teh hangat. Aduh enak lagi, iya lagi udah lama banget gak ngeteh nih. Teh hangat sama cemilan, terus lupa waktu. Kadang malah ketiduran di tengah film. Malah jadinya film yang nonton kita ya. Terus juga dari Bang Rian. Bang Rian bilang aku suka naik motor pelan-pelan pas hujan lagi rintik-rintik. Bukan buat kehujanan sih, tapi ya suasananya beda aja gitu. Jalanan jadi lebih sepi, udara lebih dingin, dan pikiran juga jadi lebih rileks. Tapi tetap dong ya, pakai jas hujan biar gak sakit katanya. Bener, kalau sakit nanti gak bisa dong lanjut cari

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.

lanjut lagi teman-teman radio, kita bacain untuk yang udah join ngomongin soal hujan. Enaknya tuh ngapain sih, aktivitas apa sih yang enak? Tadi ada yang bilang nonton film, terus juga ada yang mau menikmati hujan. Alzik, ini kali ini Nora setuju banget nih Kak Siska. Katanya kalau aku hujan biasanya masak mie kuah pedes. Beh, mantep banget, jadi kebayang lagi. Rasanya ada yang kurang kalau hujan gak makan yang hangat-hangat. Bener banget. Sambil dengerin musik ya kan. Kalau Nur sambil ini sih nonton-nonton film-film di YouTube gitu, kartun-kartun ya kan. Sederhana tapi berhasil bikin bahagia. Bener banget ya. Terus juga ada dari Bang, siapa ini? Bang Bagus ya. Bang Bagus katanya kalau aku hujan itu lebih suka kumpul keluarga, kumpul sama keluarga di ruang tamu. Oke, sorry. Ngobrol-ngobrol santai, makan gorengan, terus nonton TV bareng. Ya ampun, udah lama gak sih kayaknya gak ngelihat hal-hal kayak gini. Mungkin karena sekarang udah pada sibuk masing-masing ya. Jadi kalau untuk kumpul-ngumpul begini tuh udah jarang gitu. Ya gak sih? Gak tahu deh, mungkin keluarga kamu masih teman pro 2, tapi kalau untuk di Nura kayaknya udah jarang. Jadi untuk kamu yang masih bisa full ya, kumpul keluarga, nikmati guys, nikmati momen kumpul-kumpul bersama itu sampai nanti akhirnya mungkin ada momen di mana kalian udah enggak lengkap lagi, ada yang ngerantau, ada yang ini, ada yang itu. Tapi intinya nikmati semua momen yang lagi terjadi saat ini, karena suatu saat nanti kamu pasti bakal kangen banget sama momen hari ini. Thank you.

Yes, teman berdua, sudah mau jam 6 dan udah Nora bacain semua untuk yang join di sore hari ini barengan sama Nora. So thank you untuk kamu yang udah join di WhatsApp. Ini rata-rata di WhatsApp sih dari tadi. Terima kasih banyak ya Gilz ya. Pokoknya tetap enjoy aja dengerin kita terus di frekuensi bisa 92,1 ya. Terus juga di website kita ada rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, teman Pradua. Tetap enjoy aja dengerin terus sampai nanti kita mau relay juga ke Pradua Jakarta di jam 7 malam. Jangan pindah frekuensi guys, enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tanggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

dengan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Gak ditanya ngapain aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja. Lagian kok juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kok nih ngapain ya? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin Koni nak minta tolong.
0: Minta tolong? Ah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kok kan?
1: Aku tahu. Jangan-jangan ada bakat jadi perahu malu Koni ya?
0: Ele, banyak kali basa-basi Koni Ji. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, nih HP-ku.
1: Widih, makasih ya. Bakat juga engkau rupanya jadi fotografer ya.
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Kak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Ean.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Udah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kok.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku. Kok sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kok belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu, pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: Kawan Pro 2 2001 kali gak berhenti viral di TikTok. Setelah video musiknya resmi dirilis, lagu Adrian Khalif ini kembali ramai dibahas di media sosial. Ada Fatah Syah dan juga Akila Kalista yang berhasil menghidupkan kisah pasangan yang sering bertengkar tapi selalu kembali bersama. Dan hasilnya video musik ini langsung mencuri perhatian dan sudah menembus lebih dari 3 juta views dalam waktu yang sangat singkat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, JK Saragi menjadi sorotan setelah turun langsung membantu perbaikan jalan rusak di kampung halamannya di daerah Sumatera Utara. Petarung UFC asal Indonesia ini menggunakan dana pribadinya untuk menyewa alat berat dan memperbaiki akses jalan yang selama ini dikeluhkan oleh warga. Menurut JK, langkah ini dilakukan agar masyarakat bisa melintas dengan lebih aman dan juga nyaman.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, kita akan relay ke Pro 2 Jakarta. Itu artinya udah waktunya untuk Nura pamit ya. Thank you untuk kamu yang masih setia dengerin dari tadi Nura siaran dari jam 3 sampai sekarang udah jadi jam 7 malam. Langsung aja kita relay ke Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.
1: Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman Bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to NLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan
0: ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih deh, gokil. Sekalian berarti ya.
1: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
3: Bas.
0: Oh, Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Wah, udah sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ini ada. Ya,
0: oke, gokil.
1: Sebenarnya lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh ya sih, bener sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget, jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Sampai ya.
0: Malam kita. Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo apa gue pit?
2: Lo dong.
1: Oh ya udah, oke. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Ada kasus yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Tapi ya mendekati
1: dia
0: ya.
1: Dia mainnya orang tua juga. Jadi dia anggap aja udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini?
1: 2026
0: ya. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke.
1: Okay. Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Cocok nih. Udah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming-jamming aja kah atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Orang kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Cocok anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang Lusa, ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, yeah. Kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Bi?
2: Karena baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indip, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ya benar. Nanti deh, abis THR deh. Gitu.
1: THR
0: sampai
1: 5 tahun
0: kemudian
1: kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh Walau Tak Lengkap gimana gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gue udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain. Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan. Wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih.
1: Benar sih. Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja melek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Yeah. Benar. Tapi kalau lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap ya Bang ya,
1: dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang ingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang. Wiss, gitu kira-kira.
0: Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya?
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena, gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya.
1: Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru,
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin masih.
0: Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya ke sini nih, larinya ke sini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: Galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gue ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gue udah berani. Orangnya udah pergi.

0: Oke, jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh, apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya. Benar-benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
2: Ya.
0: Itu boleh di spill nggak?
2: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya, tanggal 26. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
2: Terus akan ada orang, kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting, dan kedepannya kita nggak tahu nih, datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin, gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Yo, kata lagi kan?
0: Bener. Berarti baru rilis lusa gitu nanti ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa? Ya bagus apa?
1: Meat lover
0: boleh.
1: Daging semua dong.
0: Beda.
2: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar pas pulang siaran nih atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes,
2: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut dengerin dari Insover, Utuh, Indips. Pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja.
2: Benar.
1: Bukan okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
2: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP.
0: Oke.
2: Okay. Tapi langsung album.
0: Wow.
2: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
2: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
2: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Kalau namanya omong kan tahun sebelumnya
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan.
2: Benar.
0: Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
2: Ya lumayan lah.
0: Berapa bisa tuh?
2: Buat 7 album.
0: Enggak. Waduh. Ya. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
1: Ada gini kan?
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
2: Sosmednya IG. The Midlife Theory. TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
2: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan, dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips. Di semua DSP bisa ya?
2: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
2: Belum.
0: Belum ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
2: Yep.
0: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory. Sukses buat besok juga eventnya.
2: Thank you, Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
2: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol?
2: Adalah Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
2: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam-malam Jumat berarti ya?
2: Iya, yeah, daripada Jumat. Kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
2: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya, Bang. Sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
2: Amin.
0: Pro 2, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory. Terus, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

92,1 Peran Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Peran 2. Dengan hujan yang baru aja turun. Masih hujan gak ya di luar, guys? Tadi aku di jalan sempat kehujanan, kayak tiba-tiba banget. Enggak sih, dari tadi jam 4 sore gitu udah mendung memang. Kirain cuman digantungin, oh ternyata diseriusin. Iya, semoga ini bukan soal hujan ya. Anyway, teman Pra 2, seperti biasa jaga malam, jangan galau malam-malam. Jam 9 nanti kita masuk ke segmen teman cerita, guys. Kalau sekarang aku mau ngomongin soal film dulu nih. Ada beberapa film Indonesia yang tayang di bioskop di akhir Juni 2026. Ya, bisa dibilang tanggal segini mendekati akhir Juni lah ya, teman Pra 2. Ada yang baru rilis juga, kayak Jangan Buang Ibu, yang dibintangi sama Nirna Zubir bersama dengan Reval Hadi sampai Dwi Sasono. Nah, ada juga Tanah Runtuh. Ini tuh dibintangin sama Vino Gebastian loh, guys. Sampai Sigi Wimala atau Tanah Sengketa yang dibintangin sama Dara The Virgin. Ya. Sampai Dewi Sartika. Ini beberapa judul film yang masih bertahan di bioskop sejak tayang minggu lalu. Ya, kayak Dukun Magang dibintangin sama Jevan Natanio dan Saat Aku Bersuara yang dibintangi sama Marsyanda. Terus juga aku pengen kasih tahu ke kamu nih, teman Pra 2, ada beberapa rekomendasi dan juga gimana filmnya yang lagi tayang akhir nanti bakal tayang di akhir Juni 2026 di bioskop. Yang pertama ada yang udah itu, besok guys baru tayangnya yang satu ini, yang judulnya Jangan Buang Ibu ya. Jadi ini diperankan sama Nirna Zubir tadi. Dia berperan sebagai Ristiana. Ceritanya tuh kayak seorang ibu yang tunggal dengan ketiga anaknya, Tama, Dewi, dan Tria, setelah ditinggal suaminya, hidup dalam kesederhanaan dan kerja keras. Tapi dia mampu membesar buah hatinya dengan baik. Cuman tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan kalau suaminya meninggalkan utang yang sedemikian besar. Jadi dia harus mengambil keputusan ekstrim, guys. Terusik dengan keputusan sepihak dari ibunya, Tama, Dewi, Tria, dilema nih sama keadaan dan kondisi yang ada. Mereka dulunya tuh dekat, hangat, utuh sebagai keluarga, harus merasakan kesenjangan jarak yang membuat kerinduan yang dalam dari Ristiana. Ini resmi bakalan tayang besok di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan aku. Ngeding, kesayangan siapa ya? Pengennya kesayangan kamu sih.

0: malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

RRI Pradim Tanjung Pinang, it's Music Station, guys. Masih lanjut lagi sama film yang pengen aku bahas tadi, yang soal jangan buang ibu ya. Salah satunya juga ini sedih banget sih, kayaknya bakal mewek, apalagi buat kamu yang ngerasa sosok ibu adalah orang yang benar-benar penting dalam kehidupan kamu, dan tadinya ada, sekarang udah mulai jauh, atau mungkin sekarang susah untuk ketemu. Aku yakin banget kayaknya kamu kalau nonton film Jangan Buang Ibu tuh bakal mewek sih, guys. Next adalah Tanah Runtuh, dua kakak adik, Ringo sama Kai. Mereka ini melakukan perjalanan setelah terpisah dari ibunya saat terjadi kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah. Jadi dalam upaya mencari ibu, keduanya ketemu deh sama Idam, si Vino Gebastian tadi, seorang anggota kepolisian yang memilih berpihak pada nilai kemanusiaan di tengah situasi yang penuh ketegangan. Ini juga sama tayangnya di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop, guys. Next adalah Tanah Sengketa. Mahasiswi idealis namanya Yuni tiba di Kampung Degong dengan niat mulia, yaitu mendirikan taman belajar gratis buat anak-anak desa. Cuman semangatnya disambut dingin sama warga yang penuh kecurigaan gitu, diujen cuudonin, guys. Peringatan keras dari Pak Kades dan juga Bu Inem tentang tanah lapang yang dianggap angker gak menyurutkan langkah Yuni. Sama Raka, pemuda lokal yang menaruh simpati ke Yuni, Yuni mulai dihantuin teror bisnis juga nih, guys. Tulisan peringatan gaib sampai penampakan sosok wanita bernama Sulastri. Ini menuntut mereka pada sebuah rahasia kelam yang terkubur belasan tahun. Sertifikat lama dan liontin antik mengungkap kenyataan pahit kalau ternyata tanah ini bukan sekedar angker, tapi juga saksi bisu sebuah aksi kriminal yang melibatkan penguasa desa. Nah, sekarang Yuri sama Raka harus berpacu dengan waktu untuk mengungkapkan kebenaran di balik hinglangnya Sulastri sebelum nyawa mereka menjadi taruhan. Sama ya, tayangnya besok juga 25 Juni.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini Tomang Pra 2, Ulan tuh lagi sering banget ya kayak dengerin podcast-podcast di mana dia tuh cerita gitu kan, pengalaman mistis yang pernah dia alamin, tapi tuh rata-rata ceritanya tentang kayak pesugihan, kedukun gitu-gitu. Nah, jadi kayak yang aku sebagai orang yang awam ya, percaya enggak percaya lebih kayak yang seneng aja sih dengar ceritanya. Even gak tahu tuh bener apa enggak gitu. Kayak yang, hah? Bisa kayak gitu ya? Ih mak, betul ya kayak gitu ya? Gitu-gitu. Tapi gak ada dong, gak ada niatan, kepikiran mau ke arah sana, enggak sama sekali. Bismillah, semoga selalu dijaga sama Allah ya. Tapi ini ngomongin soal dukun guys, ada nih bentar lagi film yang judulnya Dukun Magang. Bukan bentar lagi, kalau yang ini udah tayang dari kemarin tanggal 18 Juni. Kamu salah satunya belum yang udah nonton. Jujur belum, makanya aku tadi kayak gak tahu kalau ternyata film ini udah ditayangkan dari tanggal 18 kemarin. Nah, jadi untuk filmnya ini ceritanya tentang mahasiswa yang galau. Dia itu pengen lulus skripsi. Akhirnya dia terpaksa magang lah tuh sama Mbah Jambrong namanya, dukun legendaris di desa Kalimati. Bersamanya ada Sekar. Sekar ini juga mahasiswi, tapi dia asal Kalimati yang cerdas dan berani, pewaris tradisi keluarganya sekaligus orang yang menyeret Raka kembali ke kampung halamannya. Saat tanpa disengaja mereka melepaskan kuntilanak hitam yang udah 12 tahun dikurung. Jadi Raka ini dipaksa ngebut belajar jadi dukun. Kok kayak ada unsur-unsur komedinya ya guys. Kalau ngomongin soal filmnya sih, mungkin kamu udah ada yang nonton juga, udah tahu ya Tomang Pra 2. Buat yang belum, ya kalau misal tertarik bisa aja kamu nonton besok kah, atau mungkin malam ini kalau masih ada midnight-nya gitu ya, karena udah ada tayang dari tanggal 18 Juni kemarin. Oke deh, kayaknya segitu dulu bahas-bahas filmnya hari ini barengan sama Ulan. Dari beberapa film yang tadi aku udah sebutin, mana yang paling bikin kamu tertarik guys? Dari beberapa, aku tuh paling tertarik sama yang Jangan Buang Ibu sih. Ini film yang aku rasa bakal banyak relate sama banyak orang. Karena kalau misalnya kayak bisa mewakili, kan kita kadang-kadang sebagai manusia walaupun diciptakan mempunyai mulut, bisa ngomong, karena gak semua orang bisa ngomong dengan baik dan benar. Ada juga yang bahkan gak mau ngomong karena gak pandai gimana caranya untuk ngomong. Ngomong kalau sayang sama ibu, cinta sama ibu, gitu-gitu. Karena gak semua orang bisa. Ada juga yang emang word of affirmation banget sih, tapi mungkin dari didikan juga ya, beda-beda keluarga, latar belakang, jadinya beda-beda love language, ya kan? Walaupun mungkin kita gak bisa di word of affirmation, tapi aku tuh anaknya act of service banget lah, gak ngomong tapi langsung lakuin. Kalau misalnya kamu sendiri lebih seneng sama film yang mana, Tomang Pra 2?

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Raden Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam teman cerita tahun pre 2 karena udah masuk ke jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Malam ini kita bakal cerita-cerita. Kamu gak usah ikutan topik juga gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya gak tahu mau cerita soal apa, mungkin dengan aku yang nanya ke kamu, kamu bakal lebih apa ya, lebih tertarik untuk cerita. Oh iya, aku punya ini ceritanya, Len. Boleh banget nih guys. Jadi malam ini tuh kita topiknya soal sahabat ya. Kalau ngomongin soal sahabat, pasti orang yang udah kamu filter deh. Dari sekian banyak kita kenal sama orang, berbagai macam jenis, jenis kelaminnya, jenis wataknya, jenis ketawanya, macam-macam deh. Pasti kita tuh punya tipe untuk kita anggap sebagai sahabat, supaya kita ngerasa ini deh orang-orang terpilih yang akan dekat sama aku, dan aku mau dekat sama mereka yang begini, mereka yang begitu. Itulah sahabat ya. Susah sih sebenarnya di zaman sekarang untuk memetakan sahabat sama temen kalau menurut aku guys, karena kayak yang tadinya kita anggap dia sebagai sahabat, ternyata dia cuma anggap aku sebagai teman. Terus tiba-tiba nih kita kayak nganggap dia tuh cuma ya udah teman doang gitu. Suatu hari atau suatu masa kamu tuh tahu kalau ternyata dia setulus itu temenan sama kamu, dan kamu ya udah aku anggap dia sebagai sahabat deh, orang yang dekat sama aku. Kalau misalnya ada apa-apa, aku sama dia aja gitu. Nah, ngomongin soal sahabat sama para dua, kayaknya nih seiring berjalannya waktu, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dulu tuh aku waktu SD aku punya sahabatnya ini. Terus pas SMP beda lagi, ini. SMA juga gitu, bahkan kuliah juga sama gitu. Pas udah kuliah ya benar-benar teman kuliah aja. Cuman alhamdulillahnya teman-teman kuliah aku tuh sampai sekarang kita masih bestian gitu. Kadang-kadang ya walaupun memang akhir-akhir ini makin sulit untuk ketemu, makin jarang, tapi ya itulah namanya fase kehidupan ya tahun berdua. Nah, tapi ada juga mungkin ternyata di event kamu ngerasa udah bener-bener memfilter orang-orang, udah pilih-pilih banget gitu, ternyata yang sedikit pun masih ada juga yang harus kita cut off lagi guys. Pernah gak sih kamu meng-cut off sahabat yang udah kayak saudara? Kalau iya, cerita dong kenapa. Sama request lagunya Indonesia atau mancanegara. Aku tungguin cerita kamu di WhatsApp kita 0811 77 79210. Instagram Pro2TPI, duanya angka. Kayak biasa ya, kamu bisa gabung di DM aja tuh Pro2, sama satu lagi di aplikasi RRI Digital. Ikutan join di live chatnya, nanti aku bacain cerita kamu dan requestan kamu. Kalau gitu sambil nungguin, enjoy dulu sama lagu-lagu yang aku siapin, salah satunya ini.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Lagu di Pro 2.

Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station, teman Pradua, jaga malam, teman cerita. Let's go, kita bacain cerita pertama yang udah ikutan join. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis, tak masuk logika. Eh, by the way guys, ternyata aku belum update ya. Aku belum upload. Belum upload lo di WhatsApp, sabarlah ya. Yang mungkin mantengin story terbaru kita, di aku upload bentar lagi. Nah, ngomongin soal sahabat ya, teman Pradua, ini dia postingan pertama yang udah ikutan join. Ada dari Dinda. Hai, selamat malam. Selamat malam teman cerita. Halo Kak Ulan, halo Dinda. Pernah berat banget malah. FYI tadi kita ngomonginnya soal ini ya, dia meng-cut off sahabat sendiri tuan Pradua. Nah, kata Dinda pernah, dan itu berat banget malah, karena dia udah kayak saudaraku sendiri. Hampir tiap hari kita ngobrol atau enggak ya chattingan, ngomongin orang lain, tahu cerita hidup masing-masing. Tapi lama-lama aku sadar hubungan pertemanan itu jadi satu arah. Kayak aku terus yang selalu ada buat dia, tapi dianya enggak pernah hadir buat aku. Terus juga pas aku lagi di titik-titik rendah, dia malah enggak peduli, Kak. Kayak enggak terjadi apa-apa gitu. Sebenarnya sih aku lebih fokus sama masalah yang lagi aku hadapin ya. Tapi setelah semuanya udah mulai berlalu, setelah aku pikir-pikir, kenapa dia gak ada ya nanyain aku gimana atau perhatian gitu. Aku sempat bertahan karena mikir sayang banget kalau harus kehilangan sahabat selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya aku pilih untuk menjauh pelan-pelan demi kesehatan mentalku. Kadang masih kangen sih, tapi aku tahu keputusan itu yang terbaik. Lebih baik aku ya sekadar formalitas aja deh. Bukan berarti aku meng-cut off seutuhnya, Kak. Cuman kalau misalnya udah komunikasi sama dia, udah gak pakai rasa, katanya gitu. Ulu, ya gitulah ya guys. Macam mana lagi, request lagunya Muak ya Kak dari Aruma. Oh siap, muak banget nih kayaknya nih. Next lagi, ini dari Rian. Hai Rian, selamat malam Kak Ul. Malam juga, jaga malam, ditemenin Kak Ulan sampai jam 12 malam. Uhuy, yuhu. Ngomongin soal sahabat yang pernah aku cut off, ada banget lagi. Dulu tuh Kak, kita punya masalah kepercayaan gitu. Dia tuh sahabat yang paling aku percaya. Cuman ternyata beberapa cerita pribadi yang aku ceritain ke dia, kok nyampe ke orang lain. Sedangkan aku yakin banget Kak, aku cuman cerita ke dia aja. Gak ada aku cerita sama orang lain. Ya paling pun kalau aku ada cerita sama mamaku sendiri, itu aja sih, gak ada lagi. Karena kayak memang teman cerita aku tuh dia. Waktu tahu rasanya tuh kecewa banget. Bukan karena cinta ceritanya tersebar, tapi karena yang ngelakuin justru orang yang aku anggap keluarga sendiri. Jadi sampai sekarang ya kita gak musuh-musuh banget sih ya. Cuman udah gak sedekat dulu. Request lagunya The Massive ya Kak, Aku Rindu Setengah Mati, ada gak Kak Ul? The Massive, ada nih, waduh enak banget lagi guys. Dengerin lagunya The Massive yang zaman-zaman dulu. Terus juga cuaca malam ini yang kayaknya dingin gitu ya Tom Pradua. Kayaknya aku puter yang ini dulu deh, baru kita puter lagunya Aroma yang Muak. By the way, kamu lagi kangen sama siapa malam ini?

0: Kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
1: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station, guys. Jaga malam, teman cerita. Ulama senemenin kamu sampai nanti jam 11, teman peradua untuk segmen teman ceritanya. Kalau akunya masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 kayak biasa, yes. Lanjut lagi, tadi setelah dari ceritanya Rian, aku punya cerita dari Nisa kali ini. Tadi aku sempat baca duluan sih, kayak tiba-tiba keinget juga ya sama teman aku dulu, namanya Evrina, guys. Kita tuh bener-bener yang kayak sama-sama orang awa pula gitu kan. Dulu kan pulang sekolah itu kalau misalnya gak dijemput atau mungkin dijemputnya lama gitu kan, aku pulangnya ke rumah dia dulu. Kebetulan tuh dari sekolah ke rumah dia tuh bisa jalan kaki aja gitu. Nah jadi ikutlah ke rumahnya. Nanti kadang-kadang kita makan siang dulu di rumahnya, entah masak mie kah gitu kan. Abis itu kita nonton drakor bareng. Aduh itu seru banget. Cuman sih kalau aku sama dia sendiri, kita bukan yang kayak meng-cut off ada apa-apa. Cuman yang emang pas masuk SMA udah sibuk masing-masing aja. Terus lama gak komunikasi, akhirnya kalau misalnya mau komunikasi lagi tuh takut canggung. Jadi kayak ya udah sih, kalau ketemu ya sapa, kalau enggak ya udah gitu. Aduh lucu banget ya manusia-manusia ini, kok bisa sih kayak gitu. Yang dulunya sedekat seperti saudara, tiba-tiba, enggak tiba-tiba sih ya, cuman kayak sekarang tuh udah bisa kayak enggak kenal gitu aja. Nah kalau ceritanya Nisa, dia pernah cut off sahabat sejak SMP, yang awalnya karena sering beda pendapat. Tapi yang bikin aku benar-benar pergi adalah pas aku tahu dia selalu meremehkan apa yang aku capai, Kak. Jadi misalnya nih kayak aku capai sesuatu, terus dia kayak yang nyeleneh gitu ngomongnya, bukan yang kayak mendukung, bukan yang kayak support, tapi lebih yang kayak ah baru gitu aja. Nah, jadi aku tuh lama-kelamaan males cerita sama dia. Setiap aku cerita hal baik, responnya tuh selalu bikin aku ngerasa lebih kecil. Dulu aku kira itu cuma bercanda gitu kan. Ternyata lama-lama emang kayak gini orangnya. Kayaknya aku mending cut off aja deh, cari orang yang lebih berkualitas buat kehidupan aku yang lebih sehat gitu ya. Widih. Hidup yang sehat adalah ketika punya sahabat yang bermanfaat. Yoi. Akhirnya aku memilih menjaga jarak. Sedih sih, tapi sekarang aku lebih tenang, Kak. Kakak tahu kan kalau tenang itu mahal. That's right. Iya. Tenang itu memang benar-benar mahal, teman peradua. Tapi bukan berarti kamu melupakan kalau kita ini adalah makhluk sosial ya. Jangan sampai punya pikiran, yaudah deh aku apa-apa sendiri aja, gak usah dia punya sahabat. Jangan sampai kayak gitu juga. Karena kita makhluk sosial yang pastinya akan membutuhkan manusia lain. Even kamu punya pasangan, tapi gak tahu gimana cerita, ada aja mungkin momen dimana ternyata aku butuh sahabat juga gitu. Lagunya Nadine Amizah yang bertaut ya Kak Ul, siap. Abis ini aku puterin lagunya buat kamu ya. Thank you udah ikutan join Nisa. Next, ini ada cerita dari Fajar teman peradua. Ngomongin soal meng-cut off sahabat, lebih tepatnya temen sih Kak. Aku pernah, dan sampai sekarang tuh masih jadi keputusan tersulit yang pernah aku ambil. Kami tuh temenan udah hampir 10 tahun loh. Udah lama. Ya bukan cuma sekali dua kali kenal gitu aja, tapi yang benar-benar brodian banget.

Nah, tapi dia mulai sering memanfaatkan kebaikan aku tuh, kayak mulai dari pinjam duit sampai minta bantuan terus-menerus tanpa pernah menghargai. Jadi kayak aku disepelein, misalnya nih kayak aku awal-awal emang bilang sama dia, udahlah, gak usah diganti seberapa, udah gak pakai aja gitu. Tapi makin kesini dia makin sering kan minjem duit. Udah gitu ya kayak dia pikirnya aku bakal ngomong kayak gitu terus. Ya kalau aku lagi ada rezekinya mungkin aku akan oke aja, tapi kan kadang kita emang juga butuh ya. Jadi agak kesel juga sama dia. Aku sempat sih kasih banyak kesempatan. Ketika sadar aku cuma dimanfaatkan, aku memilih untuk mengakhiri hubungan itu. Kadang kehilangan sahabat lebih sakit daripada putus cinta tau. Emang udah kayak yang cocok banget lah temenan sama dia ya, tapi tidak dengan pinjam duitnya. Iya. Lagunya Hindia yang secukupnya Kak Ul. Selamat siarannya, semangat. Iya, thank you. Oke deh, udah ada dua cerita yang aku bacain tolong pra dua. Ini sekarang udah hampir jam 10. Masih ada 1 jam ke depan lagi untuk aku bacain cerita-cerita dari kamu yang mau ikutan join. Gak harus ikutan topik ya guys, tapi kalau mau, kita emang lagi ngomongin soal meng-cut off sahabat yang udah kayak saudara, tapi kita udah gak bisa temenan lagi sama dia gitu. Pasti ada alasannya dong. Ceritain sama request lagu. Gabungin di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Instagramnya Pro2 TPI, 2-nya angka. Dan aplikasi RRI Digital boleh juga teman Pro2. Ya, namanya fase kehidupan gitu ya. Ada yang datang, ada juga yang harus kita tinggalkan. Bukan kita yang ditinggalin.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2 ya.

0: lagi? Muka lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jegret nih. Ya makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry. Aku catok juga kok nanti.
0: Woi, ngapa? Mati lampu
1: Iya, Nira. Aku lagi bikin tugas juga. Belum keset tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi.
0: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
1: Makanya aku keluar. Nambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener-bener pedih nih mata aku soalnya nih.
0: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
1: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
0: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
1: Abis itu mau ngapain, Ra?
0: Gak ada sih.
1: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
0: Oke.
1: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi.
0: Ini masih lama tadi mati lampunya.
1: Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman.
2: Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya. Si Rara mana?
0: Bah, kaget gak?
1: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
0: Entah tuh, nanti nangis. Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
1: Hanya jangan bertingkah.
0: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
1: Engkau dari mana, Ra?
0: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
1: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemah kali.
2: Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi.
1: Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
0: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
1: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan?
2: Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
1: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
0: Tadi katanya kok punya senter.
1: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
0: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
1: Ya maaf, namanya juga lupa.
0: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
1: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
0: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
1: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya Lora, bawa apa ini? Kayak kental loh.
0: Astaga, aku kan masak nasi pakai panci tadi.
1: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyeret-nyeret kayak gini nih.
1: Hai Wesley. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
2: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Hah, tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
3: Jaga malam. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 untuk malam hari ini seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi
5: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
4: Jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.

Yes, balik lagi barengan sama Wulan di Teman Cerita. Sekarang udah jam 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, Lompor 2. Gak terasa nih ye. Udah tinggal setengah jaman lagi aku nemenin kamu di Teman Cerita. Aku masih punya beberapa cerita juga sih belum dibacain. Langsung aja dulu yang ini dari Afif. Halo Afif. Halo, izin gabung ya. Gue pernah cut off seseorang sahabat. Ironisnya dia tuh bukan cuma sahabat gue. Gua. Gimana ya kita nih kalau ngomong di sini kan kita. Gue pernah backstreet sama sebentar. Tadi belum selesai. Dia bukan cuma sahabat gue tapi juga mantan pacar istri gue. Oke, yang ngerti temenan lah ya jadinya. Dulu tuh masih muda dan lagi goblok-goblok aja. Gue pernah backstreet sama istri gue yang waktu itu masih jadi pacarnya. Oh iya yang kemarin kamu cerita itu ya, betul. Gue sadar di cerita itu gue bukan tokoh protagonis, malah mungkin penjahatnya. Seiring waktu, gue udah minta maaf. Dan dia juga udah kelihatan baik-baik aja. Kita bahkan sempat nongkrong bareng lagi kayak gak ada masalah. Akhirnya gue memutuskan buat menjaga jarak dan cut off. Kenapa? Bukan karena masih ada masalah, bukan karena masih musuhan. Kadang ada orang yang memang lebih baik dikenang dari jauh daripada dipaksa dekat. Lagian, gue juga kasihan sama dia. Setiap lihat muka gue, mungkin dia jadi ingat kalau dulu sahabatnya ini pernah jadi pemain cadangan yang akhirnya masuk lapangan dan malah membawa pulang piala. Tapi jujur aja, ada satu hal yang gak pernah bisa gue bohongin, yaitu rasa gak nyaman setiap kali ketemu dia. Dan kadang gue mikir, jangan-jangan sekarang giliran gue yang ditikung. Terus gue sadar, kalau itu terjadi, berarti semesta cuma lagi bilang, selamat datang di posisi yang dulu pernah dia rasakan. Makanya gue sering bercanda ke istri yang, kalau ada yang mau nikung, kasih tahu dulu ya, biar aku siap mental, siap kopi, sama siap jadi pendengar radio galau. Ya, untuk lagunya, nah, aku udah cari nih, gak ada. Gak ada lagunya yang itu. Lagu yang lain deh ya Viv, biar aku bisa puterin requestan kamu. Tahu lagunya Gendra Wari nih ya. Thank you tapi udah ikutan join. Next ada Kak Anggun. Halo, hai Kak Ul. Halo Kak Anggun. Kalau sengaja cut off sahabat belum pernah sih, cuman belakangan ini baru kehilangan kedekatan sama sahabat. By the way, kita tuh sahabatan udah dari SMP. Bahkan separuh hidup aku tuh ada dia di dalamnya. Hal sekecil apapun itu masing-masing dari kita tuh pasti laporan. Kayak tangan kita luka kena staples atau sekedar laporan sakit perut karena makan pedes. Bahkan chat teratas kita tuh sedekat itulah. Kita pun isinya tuh aku dan dia sampai 1 tahun yang lalu dia menikah. Nah, awalnya kami masih seperti sebelumnya, chat dari pagi sampai ke pagi lagi. Wih, mak. Kalau sehari gak chat pasti dicariin. Tapi beberapa bulan yang lalu dia tuh beda sikap, lebih dingin dari biasanya. Dan setelah aku cari tahu, karena aku tipe yang gak suka kalau ada apa-apa dipendam, harus dikomunikasikan. Dan ternyata alasan sikap dia berubah itu karena bosan dengan keluh kesah cerita masalah keluargaku. Dan dari situ akhirnya menarik diri dan jadi takut deh buat cerita ke sahabat. Benar ya. Pada akhirnya kita akan ngerti kalau semua teman itu ada masanya. Mau sedekat apapun, kalau masanya udah habis ya semua akan asing juga. And now, I realizing that your best friend is not yours forever. And they will get married, have a kids, build their new life, and you're slowly become smaller part of their world. Sekarang aku cuma bisa pantau story-nya. Selama dia gak bikin story galau, berarti dia baik-baik aja. Dan aku akan lega melihatnya. Panjang ya, saya pegel ngetiknya. Waduh, request lagunya See You Again ya. Atau yang happy-happy aja. Terima kasih, semangat siarannya Kak Ul. Makasih juga untuk cerita panjangnya Kak Anggun. Ya, semoga dia sehat-sehat aja, baik-baik aja. Tapi ya semoga juga Kak Anggun akan selalu ada buat dia kalau ternyata suatu waktu dia nantinya membutuhkan. Ya gitulah sahabat guys. Kadang emang gak harus setiap hari interaksi, tapi kalau misalnya dia butuh sesuatu, kita akan selalu ada.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Masih di teman cerita ulang, masih nemenin kamu juga teman para dua. Sekarang udah jam 10 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Abis ini kita masuk ke sesi terakhir ya guys. Lanjut tadi dari Apip, katanya mau ditukar sama lagu Geisha aja, Lumpuhkan Ingatanku. Terus ada Ibunda Lestari, halo Bun, ini kayaknya enaknya manggilnya Bun ya. Halo Bun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu penyiar RRI Prado Tanjung Pinang. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran bertugas, serta tetap semangat menemani para pendengar setia dimanapun berada. Amin. Di malam ini Ibu pengen nitip lagu Bohongi Hati. Dah aku puter tadi buat Bunda ya. Karena kasih, terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya selalu menghadirkan informasi, inspirasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Prado Tanjung Pinang dimanapun berada. Semoga malam ini berjalan lancar, menyenangkan dan penuh keberkahan bagi kita semua. Semoga teman Prado yang masih berjuang meraih impiannya senantiasa diberikan semangat, kemudahan dan kesempatan terbaik sehingga apa yang dicita-citakan dapat segera tercapai pada waktu yang tepat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bun. Makasih udah ikutan join ya. Karena abis ini udah sesi terakhir tahun pro 2. Kalau masih ada nanti yang gabung bakal aku bacain. Kalau sekarang kita ke postingan dari Fajar dulu. Fajar, Fajar tadi udah ya. Dari Siska nih, ya ampun udah lama Siska gak gabung. Jaga malam teman cerita. Halo Kak Ul, halo. Iya, aku pernah Kak meng-cut off sahabat aku sendiri. Ya sebenarnya sih anggap teman aja lah ya, karena gak terlalu dekat. Cuman aku tuh ngerasa kita pernah ada di satu momen sama-sama saling membutuhkan. Ya alasannya sederhana, cuman menyakitkan, yaitu dia berubah jadi orang yang gak aku kenal lagi. Nilai hidup kami tuh udah beda jauh. Aku gak masalah kalau orang berubah, tapi dia mulai sering bohong dan nyeret-nyeret ke masalah yang bukan urusan aku. Nah, aku akhirnya memilih mundur daripada terus-terusan ikutan kebawa sama dia yang ke arah negatif. Nanti aku malah dituduh sebagai orang yang membuat dia ke arah yang tidak benar gitu kan. Sampai sekarang sih aku masih

mendoakan aja yang terbaik buat dia. Semoga dia balik lagi kayak dulu. Gak harus temenan sama aku lagi, gak apa-apa. Cuman ya semoga dia udah berubah lebih baik lagi deh gitu. Lagunya Noah, Ku Katakan Dengan Indah. Sip, nanti kita puterin lagunya ya. Untuk teman Prado yang masih mau gabung ikutan join malam ini boleh. Tapi abis ini kita bakalan masuk ke sesi terakhir, ngomongin topiknya soal sahabat yang akhirnya pernah kamu cut off. Pasti ada alasannya karena apa kan teman Prado. Coba ceritain ya, sama request lagu Indonesia atau mancanegara yang pengen gabung di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Instagram kamu bisa DM ke Prado TPI, duanya angka. Atau yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, join aja di live chat ya teman Prado. Nanti aku bacain cerita kamu, aku puterin deh requestannya. Sambil nungguin yang belum join, enjoy dulu sama lagu yang udah di request, Ku Katakan Dengan Indah.

Yes, kita udah sampai di sesi terakhir Tom Pradua. Ya, ternyata nih udah terakhir malah nambah ternyata. Ya udah nggak apa deh. Kita lanjut dulu nih sama postingan dari Anjas. Anjas, assalamualaikum, selamat malam kak Ulan cantik. Waalaikumsalam. Ambil cuaca Bogor di malam ini terpantau cerah katanya. Aku masih di depan teras rumah nih, ngopi sambil ngegame dan pasti sambil dengar suara kak Ulan dong. Jackson kak Ul. Uhuy, menang. Ini ngegame apa nih? Mobile Legend kah? Atau PUBG, FF gitu. Ikutan topiknya kak, aku pernah cut off sahabat aku sendiri karena emang pergaulannya yang udah beda. Kita dari kecil sepakat buat gak pernah ngerokok dan minum-minuman yang dilarang. Tapi setelah dewasa dan tetap menjadi sahabat, pergaulan dia beda banget kak. Aku jadi kayak kurang respect aja. Dan akhirnya aku cut off karena emang gak mau terjerumus ke hal-hal yang kayak gitu. Sampai akhirnya dia sempat ketangkap karena bawa barang terlarang. Kalau kayak gini pantas di cut off kan kak? Iya, betul. Walaupun kita bisa menolong orang lain, tapi kalau kita gak sanggup, kita harus menolong diri kita sendiri. Nuka, requestannya ya. Nuka, masa ini nanti dan masa indah lainnya. Abis ini kita langsung gaskan Anjas. Semangat siaran Kak Ulan, cantik. Siaran bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama. Kali ini Anjas, kamu bukan yang terakhir. Karena ada nih dari Pemuda 17 Kijang. Wih, jika itu soal hati, jangan sesekali mendekati hal yang tidak selayaknya didekati. Jika itu soal pikiran, maka berserah dirilah sepenuhnya kepada Rabbmu. Jika itu soal kehidupan sosial, maka perbanyaklah merenung agar diri ini memiliki iman yang kokoh. Ini dia, dari hashtag pemuda underscore 17 kijang. Semangat siarannya Kak Ul, sukses selalu. Makasih. Dikasih kata-kata penutup banget kita malam ini ya guys. Makasih semuanya yang udah ikutan join. Semoga bisa lega ya setelah diceritain, lebih lepas. Dan semoga apapun yang kamu doakan untuk dia yang sudah kamu cut off beneran dikabulkan sama Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Enjoy.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan ku mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan ku FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Memperdua seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani tim Memperdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 25 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Medan Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada, bersama dengan aku Angel Marislandar di sini, yang udah ready menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi ya. Anyway, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik. Dan seperti biasa ya guys ya, sampai dengan jam 6 nanti nih, bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
1: Tolong aku.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Nova Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa sampai di Ramadan yang insyaallah penuh berkah. Kemudian kita senantiasa juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita cintai, dan insyaallah setiap salawat kita akan dibalas 10 kali lipat rahmat dan ampunan di dunia ini, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang pertama terkait dengan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang orang-orang yang senantiasa rindukan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, di mana kemuliaan-kemuliaan yang di dalamnya dilipat-lipat gandakan pahala, apalagi yang mudah tentu jauh lebih kuat beramal ibadah Ramadan dibanding yang tua tentu. Setiap amalan-amalan kita dilipat-lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga. Nah, kalau ibarat mobil tua yang bergerak dengan mobil muda yang bergerak, mobil tua bisa mengangkut hanya 10, kalau mobil muda, mobil baru bergerak bisa mengangkut sampai 100 sampai 700 sampai terhingga. Itu sebuah ilustrasi di mana ketika lokomotif kehidupan kita ini yang mudah bergerak akan lebih banyak kesempatan yang dia bisa bawa, kesempatan pahala tentunya. Sehingga tentu pada Ramadan kali ini kita tidak bisa menyanyiakannya dengan memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Yang pertama adalah ketika kita memiliki istidlalul fikriyah. Istidlalul fikriyah ini adalah kesiapan-kesiapan pikiran kita membuat agenda-agenda Ramadan. Contohnya, mungkin tahun-tahun sebelumnya kita hanya membaca Al-Quran 2 juz atau 3 juz selama Ramadan. Di tahun ini kita bisa membuat program, bisa setengah juz setiap hari atau seperempat juz setiap hari, ataupun bisa mentarget satu juz satu hari. Sementara keutamaan membaca Al-Quran, mengqara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap membaca Al-Quran satu huruf itu adalah satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 pahala. Belum lagi memang sebuah bonus di Ramadan ini ketika kita beramal amalan ibadah apa saja, itu dilipat gandakan dikali 10 sampai 700 kali lipat lagi. Sehingga kalau di luar Ramadan kita membaca Al-Quran satu huruf itu 10 pahala aja atau satu kebaikan saja, maka di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan 10 sampai 700 kebaikan atau 7000 atau tak terhingga pahalanya insyaallah. Itu satu contoh amalan yang ringan yang bisa kita amalkan bagi para pemuda untuk ya mengumpulkan sebanyak-banyaknya investasi amal untuk akhirat tentunya. Dan itu adalah amalan yang ringan kita lakukan insyaallah. Belum lagi amalan-amalan yang lain seperti zikir, doa, tentu sangat-sangat relevan dengan bulan Ramadan, di mana setiap orang yang berpuasa, berdoa, berzikir itu mustajab. Sehingga amalan-amalan ini di samping menenterangkan jiwa, di samping adalah mengumpulkan pahala-pahala yang sebanyak-banyaknya. Itu yang ringan-ringan, di mana bisa kita lakukan kapan saja, di mana waktu-waktu senggang ataupun sambil duduk itu bisa kita lakukan. Dan amalan-amalan zikir yang sangat-sangat-sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala seperti kalimatani, khafifatani, takilatani pilisan, saikilatani pilmizan, habibatani ilal rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kalimat yang sangat sederhana mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ini dua kalimat yang ringan di lidah sangat besar, sangat banyak timbangan pahalanya di akhir kelak insyaallah, dan sangat dicintai ar-rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika memahami konsep ini, pemuda-pemuda yang apalagi ganteng tentu dimiliki juga akhlak pribadi yang sangat mulia, maka menjadi pemuda-pemuda pilihan, pemuda-pemuda yang tentu adalah harapan bangsa, harapan negara ini, lebih lagi harapan orang tua, di mana pemuda-pemuda yang memiliki ketangguhan terhadap agamanya, terhadap dirinya, terhadap negaranya. Nah, tentu itu berimbas kepada amalan-amalan ini akan menjadi regenerasi yang akan memberikan pencerahan. Sebaliknya, kemudian ketika para pemuda ini ikut-ikutan dengan
perkembangan zaman di mana ia terlena dengan memperturutkan hawa nafsunya dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan, tentu juga mudah tergelincir untuk kepada hal-hal kemaksiatan ataupun kemungkaran. Tentu begitu juga akibatnya ketika pemuda ini melaksanakan amalan-amalan baik, tentu dilipat-lipat gandakan pahalanya. Tapi kemudian ketika pemuda ini melaksanakan kemaksiatan ataupun kemungkaran, tentu dilipat-lipat gandakan juga dosanya ataupun azabnya lebih besar. Nah, inilah sebuah gambaran di mana tentu mengharapkan generasi yang akan datang mempunyai prinsip bahwa siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan sekarang untuk memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya, dan memikirkan daripada masa depan bangsa ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dari persiapan-persiapan kita, istidarul fikriyah, persiapan pikiran kita, istidarul ruhiyah, persiapan mental kita, dan istidadul jasadiyah, persiapan jasad kita atau fisik kita, dan istidadul maliyah, persiapan harta kita, bisa memberikan kontribusi dan bermanfaat untuk lebih banyak kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, nih dia. Yuk, yuk berangkat. Buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Never.
1: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
2: Mimpi apaan?
1: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak serem gak sih?
2: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
1: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
2: Kalau aku justru mimpi aneh.
1: Mimpi aneh apa?
2: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
1: Hah? Apaan? Itu mah aneh plus serem.
2: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
1: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
2: Oh, gitu.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kamu yang masih dengerin kita di pagi hari ini dari jam 5 tadi, atau ada yang baru buka radio jadi baru dengerin Pro 2 Tanjung Pinang. Seperti biasa ya, kita bakalan membahas informasi yang viral dan juga update teman Pro 2. Dimana untuk informasi-informasinya nanti bakalan aku spill sekaligus juga di jam berapa ya? Di jam 7 deng, nanti bakalan ada topik yang bakalan kita bahas bareng-bareng teman Pro 2. Oke, untuk informasi pertama teman Pro 2 ini datang dari Harry Styles yang sepertinya membagikan tiket gratis tour together untuk fans yang ikut kegiatan sosial lewat sistem lotre ya. Jadi memang seorang Harry Styles ya, dia sekarang kan udah fokus ke nyanyi solonya ya guys ya. Katanya sih untuk tour yang bakalan dilaksanakan ini mulainya tanggal 16 Mei 2026 kemarin, yang dimana berlanjut sampai Desember 2026 di 7 kota. Berbeda dari konser pada umumnya, sebagian tiket konser ini tuh ternyata dibagiin secara gratis loh guys, lewat program bernama Earn ya. Jadi ini merupakan sebuah program di mana para fans bisa mendapatkan tiket gratis dengan mengikuti kegiatan sosial seperti mengecat ruang kelas di sekolah yang mungkin kekurangan fasilitas, perbaiki youth center, berkebun. Dan tiketnya itu tidak dibagikan secara cuma-cuma guys. Jadi fans itu harus daftar dulu nih secara online, terus pilih tanggal, konfirmasi email. Karena peminatnya sangat-sangat membludak, yang gratis pasti rame ya guys ya. Penentuannya juga masih pakai sistem loteri, jadi gak semua yang mendaftar itu bisa terpilih ya. Hanya peserta yang lolos undian aja yang bisa mengikuti kegiatan, dan tiketnya bisa diambil di venue setelah kegiatannya selesai. Nah, ini juga mensyaratkan para peserta yang usianya itu pokoknya minimal 18 tahun dan membawa bukti identitas. Tapi kalau misalnya kamu tanya, ada Harry Styles-nya gak sih di kegiatan sosialnya? Gak ada guys, ini cuma memang bekerja sama aja dengan pihak programnya. Dan iya, karena peminatnya sangat-sangat banyak, dia pakai sistem lotre guys gitu.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Aku kita Mapre 2, kita masih ada di Spada. Untuk di pagi hari ini udah kelihatan banget nih bakalan mendung-mendung yang kayak mau hujan gitu ya. Karena semalam juga aku kaget waktu keluar tuh perasaan masih panas, tiba-tiba hujan gitu. Jadi teman Mapre 2 antisipasi aja, jangan lupa untuk bawa jas hujan ya di motornya kalau misalnya kamu hari ini membawa motor. Karena teman Mapre 2, aku tuh punya kebiasaan buruk banget ya kalau misalnya habis pakai jas hujan gitu kan. Kan kita jemur dulu tuh sampai kering baru harusnya dimasukin ke jok. Nah, aku sampai di tahap jemur aja kadang-kadang ya, sampai udah kering terus ujung-ujungnya lupa guys kalau misalnya harus dilipet lagi dan dimasukin ke dalam jok motor supaya nggak kelupaan ya. Jadi kayak semalam tuh aku kecarian gitu, kayak mana ya, ternyata lupa di ini ya, lupa dimasukin lagi. Oke, kita mau pre 2 untuk informasi terbaru di pagi hari ini. Ini terkait dengan pemerintah yang lewat peraturan Menteri PKP nomor 5 tahun 2025 menetapkan batas baru masyarakat berpenghasilan rendah atau kita singkatnya itu MBR berdasarkan wilayah dan juga status perkawinan ya. Nor middle class, ternyata gaji 8 juta sampai 14 juta itu sekarang udah termasuk ke dalam penghasilan rendah ya, ya. Di Jabodetabek sendiri batas tertinggi itu mencapai 14 juta per bulan dan untuk yang sudah menikah, dan 12 juta untuk yang belum menikah guys. Sementara wilayah lain seperti Jawa, luar Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali sampai Papua, batasannya itu lebih rendah sesuai zona, mulai dari 8,5 juta rupiah sampai dengan 12 juta rupiah. Dan aturan ini memang dibuat untuk menyesuaikan perbedaan gaya hidup dan juga biaya harga rumah di setiap daerah supaya kategori MBR ini lebih sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Kebijakan ini juga bertujuan memperluas akses program perumahan pemerintah supaya lebih banyak masyarakat yang bisa terbantu, terutama pekerja kelas menengah yang mungkin penghasilannya bisa dibilang pas-pasan lah ya guys ya, untuk membeli rumah secara komersial. Selain menaikkan batas penghasilan dari aturan sebelumnya, pemerintah juga menghapus kewajiban kesesuaian KTP domisili agar masyarakat lebih fleksibel mengakses program di berbagai daerah. Dan kalau misalnya kamu bertanya sebenarnya harapan dari pemerintah sendiri apa sih dengan ada program ini? Iya, dengan perubahan ini memang pemerintah tuh berharap semakin banyak keluarga muda dan juga pekerja yang bisa punya rumah tuh lebih gampang gitu teman Mapre 2, supaya tidak dipersulit dan segala macam. Waduh, cuman kalau dibilang 8 sampai 14 juta masih termasuk penghasilan rendah. Waduh, apa kabar kita yang gajinya imut-imut ya guys ya. Masih banyak nih yang gak relate nih sama pernyataan ini. Karena aku lihat dari komen-komen yang ada juga, wah, ada banyak yang komen, Bagaimana kabarnya dengan aku yang cuma segini, segitu, segini, segitu. Waduh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100%

0: Selamat berdua informasi perakhiran cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tanggal 25 Juni 2026. Untuk hari ini teman perdua pada pukul 7 pagi sampai dengan jam 9 nanti ya, perakhiran cuacanya adalah berawan teman perdua, di mana untuk suhu berkisar antara 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 10 pagi sampai dengan pukul 3 sore nanti perakiraan cuacanya adalah hujan ringan dengan suhu udara 29 sampai dengan 30 derajat Celcius, dan berangsur cerah pada pukul 4 sore, berangsur kembali menjadi berawan dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore, kemudian kembali hujan ringan pada pukul 7 malam sampai dengan seterusnya. Untuk suhu berkisar antara 27 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 71 sampai dengan 87% teman perdua. Ya, Tua Perdua, itu dia informasi perakiraan cuaca hari ini dari bmkg.go.id.
1: Itu dia perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

Teman Pradu, kamu pasti tahu ya untuk informasi yang lagi viral banget saat ini, yang lagi jadi perhatian publik juga, terkait dengan penganiayaan dan juga penyekapan selama 3 tahun ya kalau aku gak salah ya, oleh seorang Taufik Hidayat yang kemarin sempat jadi buron, sekarang sudah menjadi titik ujungnya mungkin ya, karena sudah tertangkap sama pihak berwajib, di mana pelarian dari Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan pacarnya, ini berakhir setelah polisi menangkapnya di Majalaya, Kabupaten Bandung, pada tanggal 23 Juni 2026 kemarin. Iya, 2 hari lalu emang udah ketangkep guys. Sebelumnya dia emang sempat kabur ke Tangerang karena menganggap lokasi Tangerang tuh aman lah gitu ya buat doi, tapi tiba-tiba dia balik lagi ke Bandung, terus sembunyilah di rumah temannya. Polisi berhasil melacak keberadaannya setelah mendeteksi aktivitas transaksi yang dia lakukan. Dan setelah ditangkap, akhirnya Polda Jawa Barat langsung menahan Taufik di sel khusus dengan pengawasan yang cukup ketat dan akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Kalau misalnya kamu tahu kasus ini, teman proyek 2, itu benar-benar bikin kesel. Kita jadi kayak ikutan geram sendiri, gemes gitu loh. Apalagi kalau kamu tahu dan juga melihat kondisi korban ya, itu benar-benar bikin aku stres sih liatnya. Sebegitu parahnya penyiksaan tersebut dilakukan sampai akhirnya korban ini mengalami kebutaan dan juga bagian bibirnya juga, bagian daerah mulut lah ya teman perdua, itu juga jadi banyak luka dan bahkan mungkin sulit untuk dikembalikan kepada kondisi awal gitu. Aku gak tahu deh seperti apa penyiksaan yang dilakukan sama si jahat ini, tapi puas banget ketika tahu akhirnya dia sudah ditangkap lah sama Polda Jawa Barat. Dan pastinya Kapolda Jawa Barat sendiri juga memastikan bahwa tersangka ditempatkan sendirian dalam pengawasan penuh aparat. Jadi dia memang benar-benar diawasi secara ketat gitu loh teman proyek 2 sebelum persidangan nantinya. Duh, kesel banget deh. Kayaknya teman proyek 2 kita ya, asik, ini jadi marah juga nih jadinya. Kita memang benar-benar harus cari pasangan nih, kalau misalnya kamu ya memang pengen punya pacar nih, cari pasangan yang benar-benar bisa untuk jalan bareng in a positive way gitu loh. Jangan yang kayak gini nih, aduh toxic banget deh, kesel deh teman berdua soalnya. Hati-hati ya, karena kita gak pernah tahu isi hati orang. Mungkin di awal kelihatan love bombing, manis adanya, tapi kita gak pernah tahu sifat apa yang ada di dalam dirinya. Jadi tetap berhati-hati, waspada, dan jangan pernah takut untuk keluar dari hubungan toksik.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi.

0: Chat. Oke teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin ke kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

Teman Radio ya, kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Mau menyapa untuk kamu-kamu yang mungkin saja sedang di jalan ya. Asik, udah di jalan nih, gak telat lah ya harusnya ya. Kalau untuk yang sekolah mungkin jam segini udah telat, cuman karena lagi libur sekolah ya, jadi gak akan ada yang telat sekolah kan. Teman Radio ini kalau misalnya di momen-momen libur kayak gini tuh kelihatan perbedaan yang cukup timpang gitu ya. Biasanya jalanan tuh jam segini tuh udah rame banget kalau di depan RRI, karena termasuk salah satu jalur one way kan ya. Tapi kalau kayak gini nih, lagi-lagi rasanya seperti sepi gitu. Aku aja bahkan kayak gak bisa bedain ini one way atau bukan ya. Oh tapi one way sih ini. Stage ini ya, sama perdua ya, stay safe di jalan, karena kita juga tadi malam baru abis hujan. Aku tadi datang ke sini dengan kondisi jalanan basah. Aku nggak tahu hujannya jam berapa, tapi ya pasti berhati-hati karena jalanan licin. Kemarin itu ada beberapa kejadian yang terjadi seperti kecelakaan. Itu karena jalanan licin, pada ngebut, terus ada yang pada pengen motong, gak mau ngalah dan segala macemnya lah guys ya. Karena kadang kita di jalan raya pas lagi jalan kering aja, itu kadang kalau misalnya ada yang ngerem mendadak dan segala macem, itu kita bisa aja untuk oleng gitu ya. Apalagi kalau lagi cuaca seperti ini yang jalanan basah dan jalanan juga licin pastinya. Ditemenin sama Pradua Tanjung Pinang dengan informasi-informasi menarik. Kita nanti di jam 7 bakalan masuk ke topik. Dan ditambah lagi nanti bakal boleh untuk request lagu ya. Jadi untuk teman Pradua yang pengen banget request lagu, boleh nih langsung aja nanti WhatsApp Angela ke 0811 777 9210.